0: pembangunan Indonesia ke depan harus bergeser dari pendekatan yang mengeksploitasi lingkungan.
1: Aku hidup di dalam iman.
2: Sesaat lagi kita akan pembangunan mengikuti warta berita dari
0: antar daerah di dalam negeri ataupun antar negara. Karena itu diperlukan paradigma baru yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjadi kelestarian lingkungan. Ia pun mencontohkan rehabilitasi mangrove sebagai salah satu model ekonomi hijau yang memberikan manfaat ekologi sekaligus keuntungan ekonomi. Junghur juga menegaskan manfaat ekonomi dari aktivitas tersebut harus dirasakan terutama oleh masyarakat yang berada di kawasan tapak.
3: Dan saya ingin dalam pemulihan lingkungan itu masyarakat tapak, orang yang di bawah, orang yang bekerja di bawah harus betul-betul menerima manfaat paling banyak. Maka itu prosperity menjadi penting. Di sini ada deputi dari UMKM, Pak. Ya. Nah, nanti UMKM harus begini, Pak. Besok dengan climate action ini, Pak, ada perdagangan karbon. Nanti akan ada tiba-tiba masyarakat di daerah itu punya duit banyak.
0: Menurut aktivis lingkungan Tiza Mafira dalam acara Net Zero Summit 2026, transisi energi seharusnya tidak dipandang semata sebagai agenda lingkungan, melainkan sebagai upaya yang memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari. Ia pun mencontohkan, masyarakat kini semakin merasakan dampak perubahan iklim, mulai dari kualitas udara yang memburuk, meningkatnya risiko banjir, hingga perubahan pola musim yang menyebabkan hasil panen petani terganggu.
4: Kemudian petani nggak ngerti perubahan iklim, oke. Tapi mereka pasti ngerti ketika cuacanya nggak beres, panennya gagal. Itu pasti mereka mengerti.
5: Itu bahasa yang mereka pahami.
4: Betul. Dan tim Climate Policy Initiative pergi ke Maluku, berbicara dengan nelayan-nelayan yang sekarang ini bergantung pada pembangkit listrik tenaga diesel.
0: Pada kesempatan itu, Menteri Lingkungan Hidup juga menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap target emisi atau net zero emission. Ia menyebut berbagai program transisi energi yang disiapkan pemerintah akan memberikan kontribusi signifikan terhadap penurunan emisi gas rumah kaca. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara atau net zero emission. Ia menyebut berbagai program transisi energi yang disiapkan pemerintah akan memberikan kontribusi signifikan terhadap penurunan emisi gas rumah kaca.

0: dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osapulete.
1: Perkenalkan, nama saya Muhammad Auli Ansori, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Saya, pada SPPI ini, saya mengambil formasi penjamin mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih.
2: Muhammad Auli Ansori menjadi satu-satunya peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
1: Saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari. Kemudian yang kedua pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Untuk alasannya, yang pertama saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional, yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
2: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Para peserta dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Program ini berlangsung pada 1 sampai dengan 31 Agustus. Anika Sanah melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 kemerdekaan RI. Program ini berlangsung pada 1 sampai 31 Agustus 2026. Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda Jawa Timur Kresna Bima Sakti mengatakan program tersebut bertujuan meringankan beban masyarakat. Kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. Selama program berlangsung, masyarakat mendapat pembebasan sanksi administrasi PKB dan BPNKB. Pajak progresif bagi pemilik lebih dari satu kendaraan juga dihapuskan.
4: Surat keterangan pekerja yang bisa menunjukkan dia buruh, dia bisa mendapatkan diskon 20% untuk tahun 2025 ke belakang. Tapi ingat juga, dia apakah dia masuk buruh atau masuk ke DTSN. Karena DTSN itu 2025 ke belakang itu dibebaskan dengan nilai PKB maksimal 500.000.
3: Masyarakat antusias dengan kembali diadakannya program pemutihan pajak ini. Dani Hario, warga Surabaya, mengaku sangat terbantu dengan program tersebut.
5: Ini sangat membantu, seriusan sangat-sangat membantu, karena paling tidak dengan adanya pemutihan pajak, uang pajak yang sebelumnya sudah kita siapin buat bayar, terus akhirnya istilahnya digratiskan, bisa kita geser untuk kebutuhan yang lainnya. Iya, meskipun gak sering-sering ada pemutihan ataupun gratisan, paling tidak 1-2 kali dengan adanya program seperti ini sangat-sangat membantu.
3: Bapenda Jatim memperkirakan program ini dimanfaatkan sekitar 962 ribu objek pajak. Nilai pembebasan diproyeksikan mencapai lebih dari 17 miliar rupiah. Dengan penerimaan daerah diperkirakan tetap mencapai sekitar

0: 297 miliar rupiah. Ani Hasana melaporkan.
1: Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri tidak hanya bergantung pada keberadaan guru pendamping khusus, tetapi juga pada kolaborasi seluruh unsur sekolah hingga orang tua peserta didik. Anukusuma melaporkan selengkapnya.
2: Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri tidak hanya bergantung pada keberadaan guru pendamping khusus atau GPK, tetapi juga pada kolaborasi seluruh unsur sekolah, mulai dari guru kelas, guru mata pelajaran, wali kelas, hingga orang tua peserta didik. Wakil Ketua Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Pergunu Kabupaten Kediri sekaligus guru MTSN 7 Kediri, Syamsuddin, kepada RRI menjelaskan bahwa pemahaman mengenai pendidikan inklusi masih perlu terus digaungkan.
3: Anak berkebutuhan khusus ini tidak hanya anak-anak yang dalam tanda kutip dia memiliki keterbatasan dalam belajar, tapi ada juga anak-anak yang dia itu memiliki kelebihan tertentu dalam belajar. Anak ini memiliki kecepatan tertentu dalam belajar, dia juga termasuk inklusi. Maka dari itu, beberapa sekolah itu juga ada yang mengadakan layanan sekolah yang untuk, kalau dulu kita ada PDJI, memaksimalkan peran guru BK, wali kelas, dan memahamkan ini anak-anak teman-temannya itu. Karena kalau kita lebih ekstrim lagi, kasus pembulian itu kadang diawali dari melihat temannya itu memiliki keterbatasan.
2: Sementara itu, Bidang Penelitian dan Pengembangan Kelompok Kerja Guru Pendamping Khusus Kabupaten Kediri, Ana Septin Rahmawati, mengatakan bahwa guru pendamping khusus memiliki peran mendampingi peserta didik berkebutuhan khusus agar mereka merasa aman, nyaman, dan juga mampu untuk mengikuti proses pembelajaran di kelas.
4: Secara observasi kelas, kita bisa melihat. Setelah itu baru idealnya memang kita panggil ke ruang BK. Misal, kamu kok diam, kenapa? Misalkan kita tanya dulu, kalau dia tidak merespon dengan baik, oke, berarti kita tunggu waktu yang tepat. Setelah itu baru kita deep lagi dengan anak tersebut. Jika kita membutuhkan, memang kita sebaiknya berkomunikasi dengan orang tua, panggilan orang tua ke sekolah untuk berkomunikasi. Bu atau Pak, di rumah kados pundi? Bagaimana dia di rumah? Komunikasinya dengan adik atau kakaknya, dengan tetangga, bagaimana sosialisasi dia di rumah? Nah, dari situ kita punya sedikit data untuk kita berkomunikasi dengan orang tua, berkolaborasi itu tadi, supaya permasalahan si anak ini bisa sedikit banyak kita cari solusi. Kalau memang kita tidak mampu, kita mau bertanya atau mencari solusi lain ke tenaga ahli.
2: Dengan sinergi tersebut, layanan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri diharapkan semakin mampu menjamin setiap peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang setara, aman, dan juga sesuai dengan potensi yang dimiliki. Anugusuma, laporkan.
1: Event Bekasi Pet Expo 2026 sukses menjadi magnet bagi pecinta hewan peliharaan baik di kota maupun juga di Kabupaten Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
5: Dilakukan di periode yang lalu juga di pengurusan sebelum kami, itu juga sering dilakukan, Pak. Cuman ya untuk pet shop kami belum, karena kan bukan anak kami juga kalau pet shop. Nah, cuman kami tetap setiap ada kegiatan, misalkan silaturahmi atau secara sehat itu, kami ajaklah mereka duduk gitu kan, bareng kita sampaikan apa yang diinginkan oleh pemerintah.
6: Nah, Pak, mungkin harapannya apa dengan kegiatan ini berlangsung?
7: Atau mungkin ada pesan untuk para peserta yang mengikuti audisi ini, Pak?
5: Ya, sebenarnya goals yang kita inginkan adalah semua orang sadar akan kesejahteraan hewan.
8: Event Bekasi Pet Expo 2026 sukses menjadi magnet bagi pecinta hewan peliharaan baik di kota maupun Kabupaten Bekasi. Sejak event tersebut digelar, event ini ramai diserbu pengunjung. Sekedar diketahui, Bekasi Pet Expo 2026 merupakan event yang diselenggarakan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5 atau PDHI Jabar 5. Kegiatan ini diselenggarakan di Bekasi Convention Center Mega Bekasi Hyper Mall dari tanggal 31 Juli hingga 2 Agustus 2026. Dan menurut Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5 atau PDHI Jabar 5, Dr. Hewan Mirjawal menjelaskan, melalui Bekasi Pet Expo 2026, PDHI berharap semua pihak sadar akan kesejahteraan hewan yang mencakup 4 aspek, yaitu hewan bebas haus dan lapar, kemudian memiliki tempat tinggal, memiliki tempat berobat, serta hewan bebas berekspresi.
5: Akan kesejahteraan hewan, itu yang pertama. Jadi yang kesejahteraan hewan itu apa saja, dia yang minimum itu ada 4. Yang pertama dia bebas dari haus dan lapar, kemudian dia memiliki tempat tinggal, dan kalau dia memang sakit, dia ada tempat berobat. Ya, jadi yang satu lagi adalah tidak tertekan, ya, hidupnya. Jadi ekspresi seperti layaknya binatang. Jadi itu adalah 4 dari standar minimum dari kesejahteraan hewan. Atau yang kata kerennya apa, animal welfare.
8: Sementara itu, Ketua Pelaksana Bekasi Pet Expo 2026, Dr. Hewan Muhammad Iqbal, menjelaskan Bekasi Pet Expo menghadirkan banyak kegiatan, mulai dari seminar untuk para dokter hewan dan tenaga medis seperti vaksinasi rabies dan pemeriksaan kesehatan hewan dan kegiatan lainnya. Bahkan tak kalah menarik, Bekasi Pet Expo juga menghadirkan internasional cat competition yang diikuti 70 ekor kucing dan 17 ras serta juri dari luar negeri, yaitu 2 orang dari Amerika dan 1 orang dari China.
9: Harapan kami sih event ini bisa membuat hiburan, terutama edukasi untuk masyarakat Kota Bekasi, terutama Kota Luar. Jadi bukan hanya sekedar mereka datang berkunjung melihat kucing-kucing lucu, melihat hewan-hewan eksotik di mini zoo, tapi mereka mendapatkan edukasi dari talk show interaktif sampai games-games yang memberikan banyak berkah.
8: Selain bisa melihat hewan-hewan lucu, pecinta hewan juga bisa mencari obat atau makanan untuk hewan peliharaan, serta mencari aksesoris aneka kebutuhan hewan peliharaan yang juga tersedia di Bekasi Pet Expo 2026. Dari Bekasi Convention Center, Mega Bekasi Hypermall, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
10: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopaskal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Hai, halo. Selamat pagi semuanya. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya sahabat untuk pagi hari ini? Hari ini hari Minggu 2 Agustus 2026 ya. Saya Ayu El yang bakal hadir membersamai sahabat semua di program Semangat Pagi. Oke, semoga pagi hari ini Anda selalu diawali dengan senyum, kesehatan, dan semangat baru untuk menikmati akhir pekan bersama orang-orang tercinta ya. Apa kabarnya Anda di pagi hari ini? Pagi yang luar biasa, pagi cerah. Semoga semangat selalu membersamai sahabat semua di Minggu pagi hari ini. Sementara untuk sebagai informasi cuaca, di Kota Magelang pagi hari ini cukup cerah ya. Meskipun rada-rada dingin gitu ya. Bagaimana dengan tempat Anda? Saya rasa sama banget ya. Nah sahabat, senang sekali saya Ayu El kembali hadir menemani aktivitas di Minggu pagi hari ini di program Semangat Pagi. Selama beberapa jam ke depan kita bakal mengawali deretan lagu-lagu pop Indonesia dan manca terupdate terbaru yang siap menemani waktu santai Anda baik yang sedang berolahraga, menikmati secangkir kopi, berkendara ataupun berkumpul bersama keluarga. Dan kayaknya masih sebagian orang rada mager gitu ya. Karena mentang-mentang aduh ini libur, ini happy weekend, atau ini quality time, me time buat diri sendiri boleh juga nih. Nah sahabat, selain musik hits terbaru, kita juga bakal berbagi informasi ringan, inspirasi pagi, serta tentunya kesempatan untuk kirim salam, request lagu favorit Anda. Barangkali ini bisa memberikan inspirasi, menggugah spirit pagi Anda, semangat pagi Anda ya. Jadi tetap bersama saya Ayu El. Naikkan volume Anda, rasakan energi Anda yang hadir, karena pagi yang indah ini akan terasa semakin lengkap dengan musik-musik terbaik pilihan untuk Anda. Tentu saja dengan berita-berita terbaru ya. Tetap di sini di 103.5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Buat sahabat yang berada di luar kota, Anda tetap bisa live streaming melalui audio streaming kami melalui magelangfm.magelangkota.go.id atau melalui jogjastreamers.com. Kemudian sahabat bisa pilih LPPL Magelang FM. Kayaknya pagi hari ini kurang afdol kalau saya tidak hadirkan lagu yang bisa menggugah semangat Anda, menggugah inspirasi Anda, menyalakan energi Anda di pagi yang luar biasa ya. Oke. Sebuah lagu koleksi Faris Adam dengan Stay True. Barangkali ini bisa memberikan inspirasi pagi sebelum saya hadirkan informasi terup to date yang ringan untuk sahabat semua. Saya Ayu El di Semangat Pagi. Selamat pagi.

0: Yes, kerjaan udah beres. Sekarang pulang aja ah. Yeay.
1: Dia mau kemana? Pulang.
0: Biasa bro, kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi gak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja yuk.
1: Ah dasar, kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya, korupsi waktu.
2: Korupsi apa? Waktu.
1: Nah iya tuh, korupsi waktu. Korupsi gak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah ayo, cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
3: Iklan layanan masyarakat ini
4: dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
5: Pak, Pak.
6: Apa Bu?
5: Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
6: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
5: Yang benar Pak.
6: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
7: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

0: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
1: Kapan? Sekarang?
0: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
0: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
1: Lapor?
0: Iya, lapor.
1: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
0: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus, gitu aja nih?
0: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
0: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya!
2: Monggo Lapor.
1: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
2: Monggo Lapor.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Oke, terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayuwal di program Semangat Pagi. Selamat pagi, Mbak Gina. Selamat pagi. Tante semangat bekerja di weekendnya. Wih, tentu dong. Ayo, udah bangun belum nih Mbak Gina nih? Oke, sahabat pendengar, sebuah berita terbaru di mana pesawat jatuh saat mengamati garis naskah perut 13 orang tewas. Wow, selamat pagi semuanya. Pagi hari ini diawali dengan sebuah kecelakaan ya, di mana sedikitnya 13 orang tewas dalam kecelakaan pesawat kecil di Peru pada Sabtu 1 Agustus 2026 kemarin, berarti gitu ya. Nah, kecelakaan itu terjadi ketika pesawat membawa wisatawan melihat garis Nazca terkenal, di mana serangkaian situs arkeologi yang terdiri dari geolit monumental yang diukir di tanah. Nah, Mayor Polisi George Andrews dikutip dari EA Jazeera menyampaikan mendapat informasi bahwa 11 penumpang dan 2 awak pesawat telah meninggal. Di mana laporan media lokal menunjukkan kecelakaan dengan cepat dilalap api sehingga menghalangi upaya penyelamatan ya. Kecelakaan ini melibatkan sebuah pesawat dari armada perusahaan wisata Peru, Arodiana, menurut laporan. Dan pesawat tersebut dilaporkan berangkat dari Pisco di Departemen Ica. Untuk rincian lebih lanjut memang belum tersedia sampai saat ini. Di mana Peru adalah destinasi wisata utama dengan pengunjung yang secara teratur melakukan perjalanan untuk mengunjungi situs-situs bersejarah negara tersebut, seperti reruntuhan Inca di Machu Picchu atau tembok batu raksasa peninggalan penduduk asli Cusco. Dan menurut Kementerian Perdagangan Luar Negeri dan Pariwisata Peru, lebih dari 4,1 juta wisatawan pengunjung negara berpenduduk kurang dari 35 juta jiwa itu pada tahun 2025. Di mana garis-garis Nazca terletak di gurun dekat wilayah pesisir selatan Peru di sepanjang pegunungan Andes. Di mana bangunan-bangunan ini berasal dari antara tahun 500 sebelum Masehi dan 500 Masehi dan telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO sebagai pengakuan atas nilainya bagi budaya global. Di mana UNESCO menggambarkan situs tersebut sebagai salah satu teka-teki terbesar dari arkeologi karena kuantitas, sifat, ukuran, dan keberlanjutannya. Kemudian geoglip tersebut menggambarkan makhluk hidup, tumbuhan yang didistilisasi, dan makhluk khayalan serta bentuk geometris sepanjang beberapa kilometer ini menurut UNESCO ya. Oke, pagi hari ini selamat pagi semuanya yang udah gabung barengan saya. Sorry banget yang katanya ini ya, butuh surat kehilangan. Kami tidak melayani chat by WA untuk surat kehilangan. Silahkan langsung datang ke kantor kami di Studio Radio Magelang FM, Jalan Pahlawan 74, Kota Magelang. Silahkan datang langsung. Nanti kita akan buatkan surat kehilangan tersebut dengan membawa laporan polisi terlebih dahulu. Oke. Kalau tadi saya hadirkan lagu yang bisa membangkitkan spirit Anda, semangat pagi Anda di hari ini, hari Minggu 2 Agustus 2025. Pagi hari ini saya suka banget sama lagu ini, Jangan Paksa Rindu, Ivan Seventeen, buat sahabat semua. Rada melo gak apa-apa ya, tapi yang pasti semoga lagu ini memberikan inspirasi untuk Anda. Inspirasinya gak usah jauh-jauh, Anda ingin bersenandung karena suka banget sama lagu ini, boleh buat sahabat semua di Semangat Pagi. Selamat pagi.

0: Day Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan.
1: Warga Magelang, masih ada kesempatan buat ikutan Gebyar Spray Nusantara di Toko Setiawan nih, karena periodenya diperpanjang hingga 2 Agustus 2026 dengan pembelian produk spray My Love, California, dan Hawaii mulai Rp100.000, kamu bisa berkesempatan mendapatkan hadiah spesial seperti sepeda listrik, televisi, dan kulkas. Pengundian Gebyar Spray Nusantara diundi tanggal 2 Agustus 2026 mulai jam 6 pagi sampai selesai di lapangan Rindam. Akan dimeriahkan dengan senam bersama Zumba. Yuk belanja kebutuhan kamar favoritmu sekarang juga, dan siapa tahu hadiah impian jadi milikmu.
0: Ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebyar Spray Nusantara Magelang 2026.
2: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
0: Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Pak,
4: apa Bu?
3: Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
4: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
3: Yang benar Pak.
4: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu El di program Semangat Pagi. Selamat pagi. Thank you juga buat sahabat selalu yang tetap stay tune barengan saya tentunya di Semangat Pagi. Selamat pagi ya. Hari Minggu ini pada ngapain nih? Banyak dari sebagian teman-teman saya rasa yang lagi mager gitu ya. Iya enggak lah. Kenapa harus marah? Marah itu tidak menyelesaikan semuanya. Dengan marah itu membuat hati resah, ya enggak sih? Kalau udah resah itu gundah. Kalau udah gundah, semua yang dilakukan serba salah gitu ya. Oke, buat Anda yang lagi menikmati Minggu pagi ini, Sunday morning dengan olahraga, quality time barengan orang-orang yang ada sayangi, atau barangkali memanfaatkan dengan me time barangkali, selain olahraga, menikmati hari libur, mager, gegoleran di kamar gitu ya, atau sebagian orang terus malas ngapa-ngapain, atau manfaatin hari Minggu ini dengan healing. Healing itu tidak harus ke tempat wisata dengan berkumpul dengan orang yang Anda sayang, itu juga healing, juga healing hati ya. Oke, okay, selamat menikmati. Saya sampaikan berita dari Vicky Prastio, presenter Vicky Prastio. Polda Metro Jaya mengungkap perkembangan penanganan dua laporan polisi yang menyeret presenter Vicky Prastio. Kedua laporan tersebut berkaitan dengan dugaan penipuan dan penggelapan, sementara salah satunya juga memuat dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Kasubit Penmas Polda Metro Jaya AKBP Onko Seno Grandiarso Sukahar mengatakan penyidik saat ini menangani dua perkara berbeda yang dilaporkan terhadap Vicky Prastio. Jadi terkait dengan Vicky Prastio ini ada dua laporan. Laporan pertama diajukan oleh pelapor berinisial RAS atau RAS. Dalam perkara tersebut Vicky dilaporkan atas dugaan penipuan dan atau penggelapan. Onko Seno mengatakan penanganan perkara ini telah meningkat ke tahap penyidikan. Penyidik juga telah memeriksa sejumlah saksi untuk mendalami dugaan tindak pidana yang dilaporkan. Dan saat ini penyidik masih memproses perkara tersebut. Sudah ada saksi-saksi yang diperiksa ya. Nah, berdasarkan hasil pendalaman penyidik, laporan RAS juga mencakup dugaan TPPO. Nilai kerugian dalam perkara tersebut ditaksir mencapai sekitar 500 juta rupiah. Sementara itu, laporan kedua diterima Polda Metro Jaya pada Juli 2026. Laporan tersebut diajukan oleh pelapor berinisial TA dengan dugaan tindak pidana yang sama, yakni penipuan atau penggelapan. Untuk laporan yang kedua, laporan di bulan Juli 2026, laporannya adalah saudara TA. Dugaan laporannya sama, yaitu mengenai dugaan pidana penipuan dan atau penggelapan. Ia menjelaskan penyidik masih melakukan pendalaman terhadap laporan kedua tersebut untuk mengumpulkan alat bukti dan memastikan terpenuhnya unsur pidana sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya. Dengan demikian, hingga saat ini terdapat dua perkara yang masih diproses Polda Metro Jaya. Satu kasus telah naik ke tahap penyidikan, sedangkan laporan lainnya masih berada di tahap penyelidikan. Sebelumnya, Vicky Prastio dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penipuan, penggelapan, dan dugaan TPPO. Proses hukum terhadap kedua laporan tersebut masih terus berjalan ya. Oke, sementara selamat pagi buat sahabat semua yang masih selalu setia barengan saya Ayu El di program Semangat Pagi. Selamat pagi. Saya membersamai sahabat semua hingga pukul 10 ya. Yang mau request lagu, kirim salam, boleh banget. Ditunggu kebersamaan Anda melalui WA kami di 0882-135-135. Atau silakan yang mau curcol, yang mau request lagu, kirim salam, boleh banget di 0882-135-135 ya. Oke, okay, kita simak dulu 420 featuring Cerita Utami lewat lagu Mangunya buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu El di program ini hingga purna pukul 10.

0: Eh, wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an, cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang medok koyor empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman. Bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood.

0: @sekarayu_magelang.
1: Tumbang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Eh Sil, main ke rumah Gita yuk.
3: Kapan? Sekarang?
2: Iya, sekarang.
3: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
2: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
3: Lapor?
2: Iya, lapor.
3: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
2: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.

0: Terus-terus? Gitu aja nih?
1: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
0: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
1: Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
0: Wah, keren banget ya!
2: Monggo lapor.
0: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
2: Monggo lapor.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
3: Ibune ono ora, Pak?
4: Ono kain jero, ambeyane lagi kumat meneh. Padahal wis berobat nang guwae. Tapi rungono hasilnya.
3: Nek ambeyen ya kudune periksa nang khusus ambeyen nang sedak pom bensin manding Temanggung kae.
5: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

Oke, thank you banget buat sahabat semua yang masih selalu setia dengan saya Ayu Al di program Semangat Pagi. Selamat pagi ya. Yang masih pada mager, aduh buruan wake up ya. Karena segala sesuatu itu termasuk rezeki dan kebahagiaan kita itu dimulai dari pagi hari, dimulai dari semangat kita, dimulai dari pikiran positif kita ya. Jangan terlalu overthinking juga lagi. Oke, sebuah informasi sahabat, di mana kesebelasan-kesebelasan asal Indonesia menghuni papan atas klasemen Piala Presiden 2026 setelah fase grup berakhir pada hari Sabtu 1 Agustus malam ya. Di mana laga fase grup Piala AFF 2026 ini berakhir seiring wasit Yudai Yamamoto meniup peluit panjang laga Persebaya vs Port Visi di Stadion Gelora Bung Tomo. Persebaya menang 2-1 atas juara bertahan Piala Presiden. Hasil ini membuat bajul ijo menempati puncak klasemen grup B Piala Presiden dengan 9 poin. Dan sahabat, anak asuhan Bernardo Tavares tak pernah kalah di fase grup sebelum melumat Port Hernando Ari dan kawan-kawan menundukkan Persija dan PSMS. Sementara kekalahan dari Persebaya membuat Port dipastikan gagal ke semifinal. Port hanya mengantongi 4 poin dari 3 pertandingan. Skuad yang dibela Asnawi Mangku Alam itu ada di peringkat ketiga grup B. Sementara untuk penghuni runner-up grup B sekaligus yang menemani Persebaya ke semifinal adalah Persija. Macan Kemayoran mengoleksi 4 poin dari 3 laga atau sama seperti Port, namun skuad asuhan Shin Tae-yong unggul selisih gol. Dan sahabat, PSMS menjadi juru kunci grup B setelah 3 kali main tanpa pernah meraih poin. Sedangkan di grup A, Persib menjadi pemimpin klasemen. Seperti Persebaya, Persib juga tidak terkalahkan dalam 3 laga. Au. Dan Arema menempati peringkat kedua di grup A, mengungguli 2 kontestan dari negara tetangga dan akan bertanding di semifinal. Sementara untuk grup A, Persib 9 poin, Arema 6, Tampines Rovers 1 dan DPMM 1. Grup B, Persebaya 9 poin. Wah, ini saingan ya Persebaya sama Persib ya. Persija 4, Port Visi 4 dan PSMS 0. Seperti itu. Anda penasaran? Kita tunggu kabar selanjutnya ya. Okay. Thank you Nan Budi Solo, sehat selalu ya. Dan sahabat semua, terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu Al di program Semangat Pagi. Selamat pagi. Kali ini kita ketemu dulu dengan Mahalini. Siapa yang suka banget sama lagunya Mahalini? Barangkali dengan lagu yang saya hadirkan ini bisa membuat Anda sedikit tergugah semangatnya. Buat yang pagi hari ini lagi mager-mageran, lagi ogah-ogahan, atau paling enak menikmati kemageran di hari libur ya. Kalau aku tuh gimana sih, biar tidur malam pagi tetap harus bangun. Bagaimana dengan Anja? Oke, guys, satu lagu yang bakal saya persembahkan ada Mahalini dengan Sial, dan nanti ada Selon Seven featuring Aisa Meglio dengan Memori Baik. Buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu El di Semangat Pagi. Selamat pagi.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV? Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
1: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
3: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
1: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

kasih buat sahabat semuanya selalu setia dengan saya Ayu Aldi. Semangat pagi, selamat pagi. 37 lepas dari pukul 8 pagi saat waktu di studio. Bagaimana dengan Anda saat ini pagi hari ini? Apakah Anda tetap semangat menjalankan rutinitas di minggu pagi hari ini? Atau masih berkutat dengan kemageran Anda? Dan okay, baiknya kita ke berita atau informasi yang sedikit ringan gitu ya. Tidak semua masa sulit itu berlangsung selamanya sahabat. Dimana menurut ramalan astrologi, disclaimer, jangan terlalu dipedomani, jangan terlalu dipercayai. Ini hanya sekedar apa ya, keyakinan ringan aja gitu. Artinya jangan terlalu yakin banget gitu ya. Sahabat, berbicara masalah astrologi, pada tanggal 2 Agustus 2026 ini menjadi momen yang membawa perubahan bagi beberapa zodiak sebelumnya yang menghadapi berbagai tantangan. Di mana saat ini pergerakan bulan di Aries disebut menghadirkan energi baru berupa keberanian, semangat, dorongan untuk mengambil keputusan yang selama ini tertunda. Dan energi ini dipercaya membantu sejumlah zodiak menurut bab yang penuh tekanan dan mulai melangkah ke arah yang lebih positif. Lantas, apa saja sih yang diprediksi mulai keluar dari masa sulit pada 2 Agustus 2026? And then sekali lagi, jangan terlalu, disclaimer, jangan terlalu diyakini ya. Kak Rija Kilibrain, begah karo uang, pilih meneng dan pergi betul porambak. Ini koyo podo-podo Libra deh. Ya Kak Rija Ki ya. Okay. Ini yang pertama Aries ya. Aries ini menjadi zodiak pertama yang diprediksi merasakan perubahan positif. Selain melalui periode yang melelahkan, baik secara emosional maupun mental, Aries disebut mulai menemukan kembali rasa percaya diri. Dimana energi bulan yang berada di zodiaknya membuat Aries ini lebih berani menghadapi persoalan yang sebelumnya terasa berat. Mereka juga dinilai lebih baik mengambil keputusan penting tanpa terlalu dibayangi keraguan. Nah, momen ini menjadi kesempatan bagi Aries untuk melepaskan beban lama dan memulai langkah baru dengan optimisme yang lebih besar. Aries nih ya. Yang berikutnya Cancer. Ada yang berbintang Cancer, bersodia Cancer. Cancer ini diprediksi mulai menemukan titik terang setelah cukup lama menyimpan berbagai kekhawatiran. Selama ini mereka cenderung memendam perasaan dan sulit melepaskan pengalaman yang menyakitkan. Nah, pada 2 Agustus energi astrologi dipercaya membantu Cancer melihat situasi dari sudut pandang yang lebih jernih. Mereka mulai menyadari bahwa tidak semua hal harus dipertahankan. Terutama jika justru menghambat pertumbuhan diri ya, di mana perubahan cara berpikir terus diyakini membuka peluang baru baik dalam hubungan pekerjaan maupun kehidupan pribadi. Wow. Saya tadi sudah tampilkan ya. Yang ketiga adalah Capricorn. Ada yang berbintang Capricorn? Capricorn ini juga termasuk zodiak yang diprediksi segera keluar dari masa penuh tekanan. Selama beberapa waktu terakhir mereka mungkin merasa terbebani oleh tanggung jawab yang terus bertambah. Namun, energi bulan di Aries dipercaya mendorong Capricorn untuk lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan. Mereka mulai berani meninggalkan pola lama yang tidak lagi efektif dan mencari pendekatan baru yang lebih sesuai dengan kondisi saat ini. Dengan sikap yang lebih terbuka, Capricorn diperkirakan dapat melihat peluang yang sebelumnya terlewat dan perlahan meninggalkan fase sulit yang telah dijalani. Sekali lagi sebagai disclaimer, ramalan zodiak ini merupakan bagian dari astrologi yang digunakan banyak orang sebagai hiburan untuk refleksi diri aja ya. Nah, prediksi tidak memiliki dasar ilmiah dan tidak dijadikan acuan pasti dalam mengambil keputusan. Terlepas dari zodiak Anda, menghadapi tantangan dengan sikap positif, perencanaan yang matang dan usaha konsisten tetap menjadi kunci untuk melewati masa-masa sulit. Okay. Now BTS featuring Halsey, Boy With Love. Boy With Love adalah lagu BTS yang berkolaborasi dengan Halsey, di mana lagu ini dirilis 12 April 2019 sebagai single utama dalam album mini Map of the Soul, di mana maknanya berarti puisi untuk hal-hal kecil. Liriknya menyampaikan bahwa cinta sejati itu tumbuh dari menghargai hal-hal sederhana
dalam kehidupan dan dalam diri orang yang dicintai. Pesannya yang menekankan bahwa kebahagiaan sering ditemukan dalam momen-momen kecil. Halsey tidak hanya menyanyikan bagian vokal tetapi juga tampil dalam video musik, menjadikan kolaborasi ini salah satu proyek internasional BTS yang paling sukses. Okay, Boy With Love, BTS featuring Halsey di program Semangat Pagi. Selamat pagi, stay with me, Ayu L.

0: Waalaikumsalam.
1: Weh, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kae ning jero. Ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning diwae. Tapi rumono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

Insan Edukasi, siapa tak kenal Adolf Hitler? Seorang politisi Jerman dan ketua Partai Nazi, Partai Pekerja Sosialis Nasional Jerman. Hitler pernah menjabat sebagai Kanselir Jerman dan Diktator Jerman pada tahun 1934 sampai 1945. Hitler menjadi tokoh utama Jerman pada masa Perang Dunia Kedua di Eropa. Nah, hari ini, 2 Agustus, adalah hari bersejarah dalam hidup Hitler. Pada tanggal inilah, di tahun 1934, ia diangkat menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Jerman. Insan Edukasi, Hitler adalah veteran Perang Dunia Pertama dengan banyak gelar. Ia bergabung dengan Partai Pekerja Jerman pada tahun 1919 dan menjadi ketua tahun 1921. Tahun 1923, ia melancarkan kudeta di Munich. Kudeta yang gagal tersebut berujung dengan ditahannya Hitler. Di penjara, Hitler menulis memoirnya, Mein Kampf atau Perjuanganku. Setelah bebas tahun 1924, Hitler mendapat dukungan rakyat melalui pidatonya yang karismatik dan propaganda Nazi.

0: Insan Edukasi, tanggal 2 Agustus 1934, Presiden von Hindenburg meninggal dunia. Sehari sebelumnya, Kabinet telah mengesahkan hukum jabatan negara tertinggi RAI. Hukum ini menyatakan bahwa setelah Hindenburg meninggal dunia, jabatan presiden akan dihapus dan kekuasaannya digabung dengan kekuasaan kanselir. Hitler lantas menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dan secara formal diberi nama Führer und Reichskanzler yang berarti pemimpin dan kanselir. Hukum ini melanggar undang-undang pengaktifan. Meski mengizinkan Hitler menyimpang dari konstitusi, undang-undang ini secara eksplisit melarangnya menerobos hukum apapun yang berkaitan dengan jabatan presiden. Pada tahun 1932, konstitusi tersebut diamandemenkan untuk menjadikan Presiden Mahkamah Agung, bukan kanselir, sebagai presiden sementara sambil menunggu pemilihan umum baru. Dengan hukum ini, Hitler menghapus alternatif hukum terakhir yang dapat menurunkannya dari tampuk kekuasaan. Insan Edukasi, tujuan Hitler adalah mendirikan orde baru hegemoni Jerman Nazi yang absolut di daratan Eropa. Di bawah pemerintahan Hitler, pada tahun 1941, pasukan Jerman dan sekutu Eropanya menduduki sebagian besar Eropa dan Afrika Utara. Tahun 1943, Jerman harus mempertahankan wilayahnya dan mengalami serangkaian kekalahan dalam pertempuran. Pada hari-hari terakhir perang, saat pertempuran Berlin berlangsung di tahun 1945, Hitler menikahi kekasih lamanya Evan Braun. Nah, Insan Edukasi, itulah sekilas tentang sepenggal kisah hidup Hitler. Semoga menambah pengetahuan Anda semua.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio.

0: masih bersama semuanya, selalu setia barengan saya Ayu Al di program Sugeng Sonten Magelang FM. Oke, Koko. Eh, kok Sugeng Sonten nih? Semangat pagi, aduh, jadi kemenong-menong nih ngomongnya. Mohon maafkan, maafkan dagu ya. Oke, sahabat pendengar, sebuah berita dari BMKG. Oke deh, kita sapa dulu di 366899 dulu ya. Selamat pagi, semangat pagi.
1: Selamat pagi, semangat pagi.
0: Oke, yang di Boyona tumben ini menjudul di pagi-pagi hari. Baru bangun tidur kayaknya ya, Yang?
1: Enggak, habis beres-beres itu.
0: Oh, kok suaranya kayak lagi bangun tidur gitu loh?
1: Enggak.
0: Maksudnya beres-beres, beres-beres nasi?
1: Ya, nasi udah matang.
0: Bukan, beres-beres nasi, taruh piring, terus dimakan. Itu kan diberesin juga.
1: Belum.
0: Tak kirain.
1: Habis nyuci semalam kan. Kemarin di ajak ke Jogja
0: sama Pak Toha.
1: Iya.
0: Waduh, kenapa aku nggak diajak?
1: Di sebelahnya tuh kan ada peresmian.
0: Peresmian apa?
1: Apa tuh Maroko Jogja Villas.
0: Oke. Bilangin Pak Toha Jogja. Kenapa aku nggak diajak?
1: Ya nanti aku bilang.
0: Bercanda.
1: Kan itu kan depannya gak bisa hadir, itu dosen depan rumahnya. Terus aku yang diajak.
0: Okay.
1: Paginya mancing. Ada yang satu yang berencana mancing, izin ke Semarang, gak jadi ya. Aku jadi
0: ikut
1: pemain pengganti.
0: Wah, gitu. Kenapa pemain?
1: Tapi kebetulan gak dapat ikan.
0: Wah, lanjut terus melongo no.
1: Iya, itu mah temennya yang datang belakangan udah dapat dua, yang dari pagi nggak dapat.
0: Pasti terus mampir ke pasar ikan ya.
1: Iya, cuma hobi kok.
0: Oh, iya. Kenapa aku nggak diajak mancingnya?
1: Iya, kalau ada Mbak Ayu kan rame ya.
0: Aku kan sukanya mau mancing keributan. Oke deh, salam buat semuanya. Salam juga buat Pak Toha juga ya.
1: Ya.
0: Oke. Okay.
1: Nanti saya mintakan gambar di sini.
0: Minta apa?
1: Gambarnya itu loh.
0: Gambar apa sih?
1: Itu waktu mancing dapat ikan yang kena perutnya nggak dimakan.
0: Oh, kalau aku
1: di perutnya.
0: Aku nggak mau dimintain gambarnya, dimintain ikannya aja. Gambar buat apa? Gak bikin kenyang ah. Oke, okay, Yang. Barangkali mau kirim salam, mau kasih kata-kata motivasi untuk hari ini boleh. Silakan.
1: Apa? Lagu masih dapat.
0: Masih. Mau lagu apa nih?
1: Dipilihin aja yang lagu yang meriah aja.
0: Oke. Okay. Pulang malu tak pulang ya. Rindu ah.
1: Yang barat ya.
0: Oh, mau barat. Barat, timur, utara.
1: Barat.
0: Oke. Okay. Yang judulnya apa nih?
1: Ya pilih aja pokoknya penyanyi yang cantik.
0: Oh,
1: penyanyi yang meriah.
0: Ide. Masih suka cantik yang cantik ya? Anu ya, yes. Tak pilihin Camila Cabello featuring yang tak Havana, Havana gitu ya.
1: Ya, boleh.
0: Oke. Okay. Salamnya buat siapa nih?
1: Salamnya buat Bu Indarto sekalian.
0: Oke. Okay.
1: Bu Sadowo. Bu Mariono.
0: Oke. Okay. Sehat.
1: Sehat.
0: Mama Olga.
1: Yono.
0: Iya.
1: Bu Dani.
0: Jangan
1: lupa kopling.
0: Disemprot Bu Dani kapok loh.
1: Oke. Aku susurin aja.
0: Oke, okay. Sekali-kali dibarani deh Bu Nani sama Mama Olga disamperin.
1: Ya kan dulu udah tuh Mama Olga.
0: Ya disamperin lagi untuk memberikan semangat, biar Mama Olga tetap semangat dan menyala gitu loh.
1: Oh, ya kapan-kapan.
0: Ayo plus plus. Oke, okay. Buat siapa lagi? Hah?
1: Mama Ririn.
0: Mama Ririn.
1: Mama Edika yang
0: sopo meneh.
1: Mama Edika yang di Jakarta itu lho.
0: Ora kenal aku. Mama Ririn ki sopo meneh?
1: Jawa.
0: Hah?
1: Mama Ririn. Febriani.
0: Walah, ayo pakai kode-kode gitu kan, aku enggak mudang.
1: Kalau Mama Cika itu nungki itu.
0: Walah, ya jangan pakai bahasa pelane dong, aku enggak tahu. Oke. Okay.
1: Tangin dari makan tahu.
0: Oke, okay, buat siapa lagi?
1: Dan untuk semuanya aja Mbak Ayu.
0: Siap.
1: Ini lagi mau nyari lauknya.
0: Weh, mau cari lauk apa, Eyang?
1: Ya, sedapetnya lah nanti lah.
0: Ya, coba sedapetnya. Nek dapetnya godong piye, Jal?
1: Godong apa? Godong pulus.
0: Daun apa?
1: Ini lagi mau nyari lauknya.
0: Weh, mau cari lauk apa, Eyang?
1: Ya, sedapetnya lah nanti lah.
0: Ya, coba sedapetnya. Nek dapetnya godong piye, Jal?

0: Joti. Oke, okay, yang terima kasih hadirkan Kak Mila Kabelo featuring Young Tak, Havana Havana gitu ya.
1: Iya.
0: Yeah. Oke. Okay. Thank you.
1: Lupa ini satu lagi salam buat Pak Haji Toha di Jogja.
0: Oh, wis tak batin nih. Emang lagi dengerin enggak kan?
1: Dengerin.
0: Masa sih? Oke.
1: Okay. Itu kemarin kan pas dengerin terus aku disuruh ke Jogja. Ada oh. acara itu.
0: Oh gitu. Cafe Maroko.
1: Maroko.
0: Adoman Maroko ni Yojo ya?
1: Ya Maroko di Jogja.
0: Jogjanya di mana sih Pak Toha?
1: Ya.
0: Jogjanya di mana?
1: Di Karang Meloko.
0: Karang Meloko.
1: Sleman.
0: Oh, Sleman. Oke.
1: Di Togati itu loh.
0: Oh, alah ya paham. I know. Oh, kapan-kapan di Luruk Bu Ayu loh, Mbak Ayu loh.
1: Oh iya, bilang nanti. Pasti persiapin apa-apa.
0: Weh. Yang pasti kalau ada ibunya, kalau ada Bu Toha pasti disiapin, tapi kalau enggak ada Ibu Toha paling dianggurin. Enggak bercanda ya.
1: Jakarta itu ibu negara lagi di Jakarta.
0: Oh, lagi di Jakarta. Terus lagi stay di Jogja ya Pak Tohanya ya. Oke. Okay.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Ya, gitu aja.
0: Siap.
1: Makasih.
0: Kembali kasih yang. Terima kasih buat yang di Poyono yang ada di Moon Thailand ya. Camila Cabello featuring Young Tak Havana dan Armada Pulang Malu Tak Pulang Rindu. Seperti ketika rindu ini adalah ungkapan dalam bahasa Indonesia yang menggambarkan dilema seseorang yang merantau atau berada jauh di kampung halamannya. Seseorang yang merasa malu untuk pulang karena belum berhasil mencapai tujuan, belum mendapatkan pekerjaan yang baik, belum bisa membanggakan keluarga atau belum memenuhi harapan. Please forgive me. Aduh, maaf banget Koko Yuen, itu lagu lawas. Ini lagu-lagu baru, lagu-lagu dari tahun 2020 sampai 2026. Itu Please Forgive Me, itu aku masih SMA loh kok, gitu ya. Oke, bisa diganti Koko Yuen di Wonosobo. Dan saya Ayu Al masih selalu membersamai sahabat semua di program Semangat Pagi, Selamat Pagi. Hanya di 103,5 Magelang FM, di udara untuk semua usia.

0: Sil, main ke rumah Gita yuk.
1: Kapan? Sekarang?
0: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
0: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
1: Lapor?
0: Iya, lapor.
1: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
0: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus, gitu aja nih?
0: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindaklanjutnya? Lama nggak?
0: Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya!
2: Monggo Lapor, sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
3: Monggo Lapor.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

21 lepas dari pukul 9 pagi saat waktu di studio. Ya, sahabat, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi sejumlah wilayah Indonesia berpotensi dilanda hujan lebat serta angin kencang besok. Oh, hari ini ya, hari Minggu 2 Agustus 2026. Di mana potensi hujan lebat tersebut diperkirakan masih terjadi meski sebagian besar wilayah Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Nah, ini menurut BMKG ya. Perkembangan iklim global ini masih menunjukkan kondisi yang mendukung berlanjutnya cuaca kering di Indonesia. Nilai indeks Nino 3.4 dasar ini sebesar plus atau tambah 2.26 dari Southern Oscillation Index atau SOI minus 28.2 menandakan berlangsungnya El Nino kuat yang diperkirakan masih dapat mengalami penguatan. El Nino kemudian berpotensi mengurangi pembentukan awan hujan dan menekan curah hujan di berbagai wilayah, di mana kondisi tersemin dalam perakiraan dasar yang 1 Agustus 2026, curah hujan kategori rendah diprediksi mendominasi sekitar 91.43% di wilayah Indonesia, sementara 8.57% lainnya berada pada kategori menengah. Tanda adanya wilayah yang diperkirakan mengalami curah hujan kategori tinggi maupun sangat tinggi. Namun demikian, BMKG menyebutkan bahwa peluang hujan tetap terdapat di sejumlah wilayah di Indonesia, di mana aktivitas gelombang ekuatorial Rossby dan Kelvin melintasi sebagian Sumatera dan Kalimantan ini diperkirakan mendukung pertumbuhan awan hujan. Selain itu, keberadaan bibit siklon tropis 94W di Samudra Pasifik sebelah utara Papua Barat dapat membentuk pola konvergensi dan konfluensi di sekitar Laut Filipina serta wilayah di sekitar sirkulasinya. Kondisi ini mendorong pertemuan dan penumpukan massa udara sehingga hujan dan intensitas ringan hingga lebat masih berpeluang terjadi secara lokal. Hal tersebut terutama di wilayah yang dipengaruhi gelombang atmosfer bibit siklon tropis serta daerah konvergensi dan konfluensi. Selain masih ada potensi hujan di sebagian wilayah, peningkatan kecepatan angin permukaan juga diperkirakan masih akan terjadi di sejumlah perairan dalam beberapa hari ke depan. Perairan yang dimaksud adalah sebagian Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Laut Jawa, Samudra Hindia Selatan, Jawa hingga Selatan Nusa Tenggara Timur, Laut Flores, Laut Banda, Laut Seram, dan Laut Arafura. Sementara keberadaan bibit siklon tropis 94W ini turut berpotensi meningkatkan kecepatan angin dan tinggi gelombang di perairan utara Indonesia. Ini disampaikan BMKG ya. Koko Yuen, see you again with Khalifa. Okay. Tapi yang bakal saya hadirkan terlebih dahulu ada The Massive, Rindu Setengah Mati. Bagaimana sih ngerasain rindu yang teramat sangat? Bikin rindu itu nyesek banget di batin ya. Gak apa-apa sih, hari Minggu pagi kita bermelo-melo ketika menahan rindu. Ketika malam Minggu kita tidak berjumpa dengan orang yang kita cintai, tidak melihat bau-baunya pasangan hadir di sebelah kita, disitulah kita merasakan rindu setengah mati. Iya gak sih? Aku udah lupa sih gimana caranya rindu ya. Buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya, Ayu El di Semangat Pagi. Selamat pagi.

0: Biara karya Mangkunegoro IV, pujangga dari Keraton Kasunanan Surakarta. Ilmu hanya dapat tercapai dengan laku, dimulai dengan tekad yang bulat dan diusahakan terus-menerus dengan membatasi hawa nafsu.
1: Insan edukasi, kita semua diingatkan bahwa untuk mendapatkan ilmu harus melalui proses yang panjang dan terus-menerus dengan penuh kesabaran. Tidak mendahulukan hasil, melainkan melalui proses. Bagaimanakah kita mencari ilmu? Dengan nafsu atau laku?

Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu Al di program Semangat Pagi. Selamat pagi. 34 lepas dari pukul 9 pagi ya. Bagaimana sahabat di pagi hari ini? Adakah Anda yang punya rencana untuk jalan gitu ya, barengan keluarga terkasih, barengan teman-teman Anda? Ini kayaknya menjadi sesuatu yang asyik ya, karena pasti bakalan seru banget kalau kita sudah ngumpul barengan teman-teman kita ya. Oke, okay. Ada siapa nih? Bu Tuti. Assalamualaikum, selamat pagi, ikut gabung. Semangat pagi buat yang nyer, tetap sehat, rezeki lancar, barokah, tetap semangat, selalu bahagia dalam tugas sampai purna. Salam buat Bunda Eti, Bu Murni, Bu Riono, Bu Sadua, Mama Vega, Bu Nani, Bu Tarmono, Lembayung, Pak Iwan, Pak Herman, semua keluarga pendengar setia Magelang FM di mana berada, selamat beraktivitas dan selamat berhari Minggu. Lagunya Selalu Untuk Selamanya, Steven Pasaribu ya. Selalu untuk selamanya. Sebenarnya lagu itu adalah lagu lama koleksi Fatur ya, yang kemudian di recycle atau versi newsnya lewat vokal Steven Pasaribu dan Hanindia. Oke, coba saya hadirkan buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu L di Semangat Pagi. Selamat pagi.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Yes, kerja Anda beres. Sekarang pulang aja, ah, yeay.
4: Dia, mau kemana? Pulang.
3: Biasa, bro. Kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi nggak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja, yuk.
4: Ah, dasar. Kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya. Korupsi waktu.
3: Korupsi apa? Waktu.
4: Nah, iya tuh, korupsi waktu. Korupsi nggak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah, ayo, cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
5: Iklan layanan masyarakat ini
6: dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Apa kabar?
1: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
0: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
1: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
0: Malah, Mas, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
1: Oh, gitu?
0: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
1: Tapi apa aja manfaatnya?
0: Gini, Mas. Dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
1: Oh, iya ya?
0: Selain itu, Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
1: Oh, iya, iya.
0: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
1: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
0: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
3: Ibune ono ora, Pak?
4: Ono kain jero, ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rumono hasilnya.
3: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
5: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

kasih buat sahabat semuanya yang selalu setia barengan saya Ayu El di program Semangat Pagi, Selamat Pagi. Dan tiba saatnya saya harus undur diri dari hadapan Anda di program Semangat Pagi. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetap semangat di pagi hari ini. Dan happy weekend. Jangan pernah lupa untuk selalu bahagia meskipun terkadang kita butuh pura-pura untuk bahagia. Ayu El, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam hangat.

Aku tak tahu mesti marah atau memaafkan. Aku berada di persimpangan hati yang membingungkan.

Dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pendengar, bertemu dengan Sal saya di pagi hari ini tentunya di program Barat Golden. Kita masuk di 2 Agustus 2026, hari yang begitu luar biasa ya sahabat pendengar, masuk di bulan Agustus tentunya. Dan Salsa menemani sampai nanti tuntas ya di jam 1 siang. Egy, 81 tahun Indonesia berdaulat, adil dan makmur ya, sesuai dengan tema kemerdekaan di tahun 2026 ini. Agustus selalu identik dengan kegiatan-kegiatan yang luar biasa nih sahabat pendengar, kegiatan-kegiatan yang menyemarakkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Baik, sahabat pendengar, di pagi hari ini ya tentunya pagi yang cukup cerah menemani sahabat pendengar semua. Jangan takut melangkah karena setiap perjalanan dimulai dari satu langkah kecil. Tentunya seperti hari ini, tetap harus melangkah dengan baik ya, meskipun banyak aral yang menghadang di hadapan kita. Baik, buat sahabat pendengar yang ingin bergabung, salah satu bersama Aynya tentu di 0882 135 135, atau juga bisa melalui line telepon di 0293 366 899. Aba menemani kita mengawali perjumpaan di pagi hari ini, dan Sing Queen tetap bersama di Barat Golden.

0: gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas apik-apik. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Grenori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh.

0: Mutiara, karya Bung Hatta, proklamator dan Bapak Koperasi Indonesia. Kurang cerdas, dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap, dapat diperbaiki dengan pengalaman. Tetapi, kurang jujur, sulit memperbaikinya.
1: Insan edukasi, kita diingatkan kembali bahwa kejujuran jauh lebih penting dari kecerdasan dan kecakapan. Cerdas dan cakap menjadi tidak berguna apabila tidak jujur. Marilah kita pupuk terus

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
4: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
3: Untuk semua usia.
5: Barat Golden.
3: Barat Golden.

Baik, Sultan Ingar masih di Barat Golden ya. Salsa mau menyapa dulu yang sudah bergabung, ada Pak Rohyanto di Demak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya dari Pak Rohyanto buat Bu Nani, Bu Haryani, terus juga buat Bu Endang, Mama Olga, Pak Iwan, Pak Prianto, Pak Herman, Pak Tarmono, dan semua pendengar Barat Golden ya. Nanti request lagunya bakalan Salsa hadirkan dari The Beatles. Lalu ada siapakah ini? Ada Pak Toha ya di Jogja ya ini. Magelang FM 103,5. Mbak Salsa, salam sehat selalu dan tentunya juga seluruh pecinta pendengar setia Barat Golden. Merdeka. Luar biasa. Terima kasih ya buat Pak Toha. Requestnya dari Bon Jovi, spesial buat Eyang Dipo yang ada di Montilan. Oke. Baik, terima kasih buat Pak Toha ya. Sehat selalu. Oke, baik. Saltringer, terima kasih ya yang sudah gabung barengan sama Salsa tentunya di pagi ini. Yang masih belum bergabung, masih harus Salsa tunggu kebersamaannya tentu. Oke. Dan buat Saltringer semua masih di 0882 135 135 ya, atau juga bisa melalui line telepon di 0293 366 899. Oblada Obladi dari The Beatles menemani kita.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

Kabar Indonesia bersama saya, Salsa. Sahabat, wilayah Ibu Kota Nusantara atau IKN di wilayah Provinsi Kalimantan Timur akan dijadikan sebagai percontohan rehabilitasi mangrove dalam program Mangroves for Coastal Resilience atau M4CR. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menyambut rencana pelaksanaan program M4CR yang diinisiasi oleh Kementerian Kehutanan di wilayah IKN. Program ini yang pelaksanaannya didukung pendanaan dari Bank Dunia akan dilaksanakan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Riau, dan Sumatera Utara. Basuki juga optimis target penanaman mangrove di wilayah IKN bisa dicapai tepat waktu. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Kehutanan, Muhammad Zainal Arifin, selaku Direktur Eksekutif Program M4CR, mengatakan bahwa IKN dipilih sebagai lokasi awal pelaksanaan program agar bisa menjadi contoh bagi daerah yang lain. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
5: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
4: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
5: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
6: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Masih bersama di Barat Golden ya. Masih membersamai sahabat dengar semua tentunya di pagi menjelang siang ya. Sudah ada mau jam 11 siang ya. Ternyata tidak terasa ya. Oke, sahabat dengar, Salsa mau sampaikan satu informasi ya. Bahwa hari ini nih ada layanan ya yang dilaksanakan oleh Disduk Capil Kota Magelang tentunya ya. Ini layanan jemput bola yang dilaksanakan di hari ini Minggu 12 Agustus 2026 hanya nanti sampai dengan jam 12 siang ya di Balai RW 11 Kelurahan Cacaban. Pelayanan cepat, tepat, tuntas, mudah dan juga gratis nih sahabat dengar. Ada aktivasi IKD dan juga konsultasi administrasi kependudukan. Nah, sahabat dengar yang mau untuk mendapatkan pelayanan terkait dengan administrasi kependudukan bisa sekali layanan jemput bola ini untuk seluruh warga ya, utamanya juga untuk teman-teman dan sahabat pendengar yang ada di Kelurahan Cacaban. Baik, sahabat pendengar, Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika BMKG menghimbau masyarakat untuk waspada ya adanya potensi cuaca ekstrim berupa hujan petir dan hujan berintensitas ringan di sejumlah kota besar di Indonesia, sahabat pendengar. Dan ini disampaikan oleh prakirawan BMKG Bintari dalam siaran perakiraan cuaca di Jakarta pada hari Minggu ini. Meskipun terdapat peringatan hujan, BMKG memperkirakan bahwa sebagian besar kota-kota yang lain di wilayah barat Indonesia akan didominasi oleh kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan tebal. Potensi cuaca berawan ini berpeluang menyelimuti wilayah Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, kemudian sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan juga Banjarmasin. Baik, sahabat pendengar, masih terus menemani Anda hingga nanti tuntas ya. Di jam 1 siang tentunya. Oke, ada Pak Herman Barat Golden minta lagunya ini dari The Bee Gees ya. Salamnya buat Pak Iwan, Pak Supriyanto, Pak Rohyanto, Pak Tarmono. Kemudian juga Bu Indarto, Bu Endang Wahyu, Bu Tuti, Mbak Nungki, Mbak Murni, Bu Susi, Bu Ernadwi dan semuanya aja. Semoga terhibur dan selamat bertugas. Oke deh, nanti bakal selesai dihadirkan. Ada Bu Tuti juga, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ikut gabung di Barat Golden. Dan salamnya buat Bu Nungki, Bu Murni, terus juga buat Bu Riono, Bu Sadowo, Bu Sadowo, terus Mama Vega, Bunda Eti, Bu Nani, Pak Tarmono, Pak Lembayung, Pak Iwan, Pak Herman, semuanya aja ya. Oke deh, nanti lagunya bakalan Salsa hadirkan. Westlife dulu dengan Swear It Again menemani kita. Tetap bersama dengan Salsa di Barat Golden.

hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

0: Tahukah Anda, infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja? Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Barrett Gordon. Barrett Gordon.

lagi ya di Barat Golden. Sepertinya ini waktu-waktu yang kita sendiri kurang fokus ya. Dan ini terjadi banget dengan soal saya baru saja. Ini kurang fokus sekali ya. Gimana nih caranya biar kita lebih fokus lagi? Apalagi nih siang hari waktunya kita udah mulai meronta-ronta ya. Apa tuh meronta-rontanya? Meronta-ronta perutnya ya pastinya. Nah, soal dengar memang kita itu harus lebih fokus ya. Tentunya pertama, kenapa di siang hari ini, menuju siang hari ini kurang fokus? Tentunya ya karena misalnya nih belum makan gitu kan, lapar gitu. Terus juga kita harus gimana nih? Jangan lupa untuk minum air putih yang cukup ya. Terus jangan lupa untuk kemudian makan siang gitu ya. Karena dehidrasi kecil aja itu bisa buat otak kita lambat berpikir gitu kan. Terus mengatur makan siang. Nah, kalau ini lagi istilahnya mengangan-angankan mau makan apa ya siang ini gitu kan. Jangan lupa juga harus tetap mengingat porsi makan kita ya. Hindari porsi makan yang besar dan tinggi karbohidrat serta gula biar tidak mudah mengantuk. Apalagi buat sahabat dengar yang masih terus beraktivitas di siang hari ini. Tapi mungkin saja ada beberapa orang yang memang kalau di hari Minggu tidak terlalu banyak aktivitasnya ketika siang hari, misalnya lebih banyak beristirahat karena weekend juga ya. Tapi buat sahabat pendengar yang masih terus beraktivitas di siang hari dan membutuhkan proses untuk berfokus ria, tetap harus hindari makan makanan yang berat dan tinggi namanya kalori ataupun karbohidrat. Nah, jangan lupa juga siang hari mungkin setelah beribadah bisa istirahat sejenak, tidur singkat 20 menitan cukup ya, asalkan itu berkualitas akan mengembalikan fokus kita, konsentrasi kita untuk kembali beraktivitas ya. Oke, baik. Selamat dengar. Salsa mau menyapa kembali yang sudah gabung ya. Ada Pak siapa ini? Ada Bapak Alda ya di Boyolali nyimak bareng Alda. Alda Chicken, apa itu Alda Chicken? Agus Lia Ida yang lagi bikin chicken snack. Oke. Wah. Enak ya. Ini cerita aja nih Bapak Alda. Kalau bisa dikirimin dong sampai Magelang. Oke, ada Bu Murni juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barat Golden. Tadi lagunya Bryan Adams, spesial buat Bu Murni, udah salsa hadirkan ya. Semoga didengarkan. Bu Murni lagi kemana nih? Terus salamnya dari Bu Murni buat Bu Sadowo, Pak Herman, buat Bu Tuti, terus juga buat siapa ini? Bu Endang Wahyu, Bu Riono, Bu Nani, Pak Pri, Pak Untung, Mbak Erna Dwi, dan semuanya aja ya. Oke deh, terima kasih ya buat Bu Murni di rumah lagi masak. Wah, enak nih. Masak apa Bu Murni? Oke deh. Salsa hadirkan dulu ya lagunya. Ini lagu yang benar-benar membawa kita lebih semangat lagi, apalagi buat teman-teman yang lagi berada di at the worst point ya, lagi menyerah-menyerahnya. Kita dengerin lagunya Celine Dion, That's the way it is. Tetap bersama dengan Salsa di Barat Golden.

0: Waalaikumsalam.
1: Wih, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kain jero, ambe yen lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rumono hasilnya.
2: Nek ambe yen ya kudune breksa nang khusus ambe yen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama, Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
4: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
5: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
4: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
5: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
4: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
5: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
4: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
6: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
7: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
8: Untuk semua usia.
9: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini. Menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

Insan Edukasi, siapa tak kenal Adolf Hitler? Seorang politisi Jerman dan ketua Partai Nazi, Partai Pekerja Sosialis Nasional Jerman. Hitler pernah menjabat sebagai Kanselir Jerman dan Diktator Jerman pada tahun 1934 sampai 1945. Hitler menjadi tokoh utama Jerman pada masa Perang Dunia Kedua di Eropa. Nah, hari ini, 2 Agustus, adalah hari bersejarah dalam hidup Hitler. Pada tanggal inilah, di tahun 1934, ia diangkat menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Jerman. Insan Edukasi, Hitler adalah veteran Perang Dunia Pertama dengan banyak gelar. Ia bergabung dengan Partai Pekerja Jerman pada tahun 1919 dan menjadi ketua tahun 1921. Tahun 1923, ia melancarkan kudeta di Munich. Kudeta yang gagal tersebut berujung dengan ditahannya Hitler. Di penjara, Hitler menulis memoirnya, Mein Kampf atau Perjuanganku. Setelah bebas tahun 1924, Hitler mendapat dukungan rakyat melalui pidatonya yang karismatik dan propaganda Nazi.

0: Insan Edukasi, tanggal 2 Agustus 1934, Presiden von Hindenburg meninggal dunia. Sehari sebelumnya, Kabinet telah mengesahkan hukum jabatan negara tertinggi RAI. Hukum ini menyatakan bahwa setelah Hindenburg meninggal dunia, jabatan presiden akan dihapus dan kekuasaannya digabung dengan kekuasaan kanselir. Hitler lantas menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dan secara formal diberi nama Führer und Reichskanzler yang berarti pemimpin dan kanselir. Hukum ini melanggar undang-undang pengaktifan. Meski mengizinkan Hitler menyimpang dari konstitusi, undang-undang ini secara eksplisit melarangnya menerobos hukum apapun yang berkaitan dengan jabatan presiden. Pada tahun 1932, konstitusi tersebut diamandemenkan untuk menjadikan presiden Mahkamah Agung, bukan kanselir, sebagai presiden sementara sambil menunggu pemilihan umum baru. Dengan hukum ini, Hitler menghapus alternatif hukum terakhir yang dapat menurunkannya dari tampuk kekuasaan. Insan Edukasi, tujuan Hitler adalah mendirikan orde baru hegemoni Jerman Nazi yang absolut di daratan Eropa. Di bawah pemerintahan Hitler, pada tahun 1941, pasukan Jerman dan sekutu Eropanya menduduki sebagian besar Eropa dan Afrika Utara. Tahun 1943, Jerman harus mempertahankan wilayahnya dan mengalami serangkaian kekalahan dalam pertempuran. Pada hari-hari terakhir perang, saat pertempuran Berlin berlangsung di tahun 1945, Hitler menikahi kekasih lamanya Eva Braun. Nah, Insan Edukasi, itulah sekilas tentang sepenggal kisah hidup Hitler. Semoga menambah pengetahuan Anda semua.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio.

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, Ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Yes, kerja Anda beres. Sekarang pulang aja, ah. Yeay.
6: Dia mau kemana? Pulang.
5: Biasa, bro. Kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi nggak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja, yuk.
6: Ah, dasar. Kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya. Korupsi waktu.
5: Korupsi apa? Waktu.
6: Nah, iya tuh, korupsi waktu. Korupsi nggak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah, ayo, cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Di udara untuk semua usia.

Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu

Lang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16.

0: di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali Rumah Sakit Pro Rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang. Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Barrett Garden. Barrett Garden.
1: Selamat menikmati, kembali lagi ya bersama di Barat Golden tentunya. Salsa mau sampaikan dulu untuk informasi lalu lintas di hari ini tentunya. Dan terpantau ini dari batas utara kota Magelang ya ke arah Semarang. Terpantau untuk lalu lintas lancar dan untuk kendaraan dipenuhi oleh kendaraan roda 4 ya. Terpantau juga cuaca cerah sehingga untuk saudara dengar yang saat ini akan menuju ke arah utara, ke Secang, kemudian ke arah kota Semarang, tetap berhati-hati di jalan. Selanjutnya untuk di daerah Simpang Kupatan, untuk di daerah Simpang Kupatan ini terpantau juga terpantau lancar ya untuk lalu lintas. Selanjutnya kita beralih ke Simpang Kodim. Di

Ketimpang Kodim ini terpantau cukup lengang, dan untuk kendaraan juga terpantau lalu lintas lancar ya. Lalu kita beralih ke pusat kota di alun-alun kota Magelang. Terpantau untuk kendaraan cukup lengang ya, lalu lintas lancar, sehingga Anda melintas bisa tetap sesuai dengan kecepatan ya. Dan buat sahabat pendengar yang saat ini akan melintas ke daerah Rejowinangun, ini untuk daerah Rejowinangun cukup padat, akan tetapi masih tetap lancar ya, sehingga sahabat pendengar tetap berhati-hati di jalan dan sesuaikan dengan kecepatan. Tetap berhati-hati baik sahabat pendengar keseluruhan untuk daerah kota Magelang, lalu lintas aman. Jika Anda ingin melintas di area kota Magelang, tetap berhati-hati di jalan ya. Oke, Runaway dari The Cars menemani kita tentunya di menit ke-15 lepas dari jam 12 siang. Tetap bersama dengan Salsa di Barat Golden.

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Yes, kerja Anda beres. Sekarang pulang aja, yeay.
6: Dia mau kemana? Pulang.
5: Biasa, bro. Kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi nggak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja, yuk.
6: Ah, dasar. Kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya. Korupsi waktu.
5: Korupsi apa? Waktu.
6: Nah, iya tuh. Korupsi waktu. Korupsi nggak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah, ayo. Cegah korupsi. Dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
7: Iklan layanan masyarakat ini
8: dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Udara.

Indonesia. Kabar Indonesia bersama saya Salsa. Sahabat, Menteri Agama Nazaruddin Umar menyebut bahwa indeks kerukunan beragama naik menjadi 77,89%. Pada tahun 2025 dari sebelumnya yakni 76,47% pada tahun 2024. Hal ini disampaikan oleh Menteri Agama saat menghadiri agenda zikir dan doa kebangsaan Indonesia berdaulat, adil dan makmur di lapangan Silang Monas pada hari Sabtu, 1 Agustus 2026. Nazaruddin juga mengatakan bahwa kenaikan ini merupakan buah dari kerukunan yang terus dirawat. Kenaikan ini melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJM dan juga turut diterangkan bahwa kenaikan diikuti pula tingkat ketaatan umat dalam beribadah. Atas keberhasilan ini, Nazaruddin juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh tokoh agama yang dinilai berkontribusi. Menurutnya, kerukunan dan ketaatan dalam beragama menjadi modal dasar pembangunan sebuah bangsa. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Pak,
4: apa Bu?
3: Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
4: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
3: Yang benar Pak.
4: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

0: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data, jadi makin asyik.
2: Hai, aku Prilly.
3: Dan aku Bang Data. Kami adalah maskot literasi Satu Data Kota Magelang.
4: Halo sahabat data, selamat datang di program baru Radio Magelang FM. Alibaba, asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
5: Sahabat data sudah tahu belum berapa rata-rata pendapatan penduduk Kota Magelang tahun 2021 sampai 2023? Ada yang bisa tebak?
4: Sebelum membahas pendapatan penduduk Kota Magelang, Bang Data mau menginfokan kalau BPS telah merilis angka Produk Domestik Bruto atau PDB per kapita nasional tahun 2024 sebesar 78,6 juta rupiah. Atau dapat diartikan secara rata-rata, masyarakat Indonesia memiliki pendapatan sebesar 78,6 juta rupiah selama setahun atau sebesar 6,55 juta rupiah selama sebulan.
5: Eits, tapi itu angka rata-rata ya. PDB per kapita dihitung menggunakan rumus total pendapatan nasional atau PDB dibagi dengan jumlah penduduk. Karena dihitung menggunakan rata-rata, tentu ada penduduk dengan pendapatan yang lebih tinggi atau lebih rendah dari angka pendapatan per kapita tersebut. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai indikator kesejahteraan ekonomi suatu negara, meskipun tidak mencerminkan distribusi pendapatan atau tingkat kesenjangan ekonomi di dalamnya.
4: Untuk Kota Magelang sendiri, pendapatan per kapita penduduk atau seringkali disebut PDRB per kapita dalam kurun waktu 2021 sampai 2023 menunjukkan tren peningkatan, yaitu masing-masing sebesar 75,49 juta, 82,66 juta, dan 89,91 juta rupiah selama setahun. Atau bisa diartikan bahwa pada tahun 2023, penduduk Kota Magelang secara rata-rata berpenghasilan sebesar 7,49 juta rupiah.
5: Sekali lagi, ini merupakan angka rata-rata ya. Dan di dalam angka PDRB, tidak hanya mencakup upah dan gaji, tetapi juga keuntungan usaha, penyusutan, dan pajak lain atas produksi. Serta PDRB dihitung pada seluruh sektor ekonomi, tidak hanya pada lingkup rumah tangga saja. Untuk angka PDRB, Kota Magelang tahun 2024 akan dirilis BPS pada akhir bulan Februari ini ya sahabat.
4: Itulah penjelasan tentang rata-rata pendapatan per kapita warga Kota Magelang. Nantikan topik menarik episode Alibaba selanjutnya ya. Salam data.
0: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data, jadi makin asyik.
0: Program ini dikemas kerjasama Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang dan Badan Pusat Statistik Kota Magelang.
1: Alibaba.
6: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Udara untuk semua usia.
0: Barat Golden. Barat Golden.
7: Baik, selamat mendengar, tidak terasa ya Salsa sudah menemani dari jam 10 pagi tadi di Barat Golden. Dan ini waktunya buat Salsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih buat selamat mendengar yang sudah stay tune. Nanti di jam 1 siang akan ada English Audio Resources. Dan kemudian selanjutnya di jam 2 siang nanti akan ada Magelang Tempo dulu. Jadi tetap stay tune di 103,5 Radio Magelang FM. Selamat beristirahat tentunya buat saudara-saudara semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat cerdas, selamat berjumpa dalam media audio English Audio Resources untuk siswa kelas 9 SMP, MTs, atau yang sederajat. Hari ini, kamu akan belajar bagaimana memberi dan meminta informasi terkait keadaan, tindakan, kegiatan, kejadian yang sedang dilakukan, terjadi di waktu lampau. Judul program kita hari ini adalah
1: While I Was Riding to School.
0: Sahabat cerdas, kamu akan menyimak percakapan antara Kiki dan Koko. Koko bertemu dengan Kiki di sekolah. Kiki nampak lelah. Koko menanyakan apa yang terjadi. Listen carefully. Simak baik-baik.
2: I didn't see you at school yesterday. Were you out of town?
3: No. Actually, my mom was taking me to hospital. I had an accident while I was going to school.
2: Oh, I'm sorry to hear that. What happened? What were you doing?
3: I was riding my bicycle to school. While I was crossing at the traffic lights, a car hit my bicycle.
2: My goodness, was the driver speeding?
3: No, but I think he didn't notice the red light.
2: Was he doing something else while he was driving?
3: He was talking on the phone.
2: How careless! Did you get hurt?
3: I just had a slight injury. The driver apologized and took me home.
0: Sahabat cerdas, untuk menanyakan informasi tentang kejadian yang sedang terjadi di waktu lampau, kita menggunakan ungkapan
1: What were you doing?
0: Seperti pada ungkapan
2: Oh, I'm sorry to hear that. What happened? What were you doing?
0: Oh, aku ikut prihatin. Apa yang terjadi? Kamu sedang lakukan apa waktu itu? Contoh ungkapan lain untuk mencari informasi spesifik mengenai yang sedang terjadi di masa lampau yang digunakan dengan bentuk pertanyaan yes or no adalah
1: Was the driver speeding?
0: Seperti pada ungkapan
2: My goodness, was the driver speeding?
0: Ya Tuhan, sopirnya ngebut ya. Sahabat cerdas, untuk merespon pertanyaan tentang kejadian di masa lampau, kata kerja atau frasa kata kerja yang digunakan juga berbentuk lampau, seperti pada ungkapan
3: No, actually, my mom was taking me to hospital. I had an accident while I was going to school.
0: Tidak sih, sebetulnya aku ke rumah sakit dengan ibuku. Aku kecelakaan sewaktu berangkat sekolah. Sahabat cerdas, kata dan frasa kata kerja
1: Took, had, was going, and was riding
0: merupakan kata kerja bentuk lampau yang memberikan informasi tentang kecelakaan yang dialami Kiki di waktu lampau. Frasa dengan kata kerja sambung
1: Was, were
0: dan kata kerja
1: ing
0: digunakan untuk kegiatan yang sedang terjadi di masa lampau. Sedangkan frasa dengan kata kerja bentuk lampau digunakan untuk kejadian yang terjadi di satu titik di masa lampau. Ada beberapa bentuk pertanyaan
1: Yes, no.
0: Yang bisa digunakan untuk mencari informasi tentang kejadian di waktu lampau. Misalnya dengan menggunakan kata kerja bantu, seperti
1: Was, were,
0: atau
1: Did. Was he doing something else while he was driving? Did you get hurt?
0: Dan untuk memberi informasi yang ditanyakan, kita bisa menggunakan kata atau frasa kata kerja dalam bentuk lampau. Misalnya,
1: He was talking on the phone. I just had a slight injury.
0: Sahabat cerdas, itulah ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk menanyakan dan memberi informasi. Setelah ini, kamu akan mendengarkan dan menjawab soal-soal task 1 dan task 2. Guru akan memperdengarkan audionya. Siapkan alat tulismu untuk menjawab soal-soal tersebut. Terima kasih, kamu sudah menyimak English Audio Resources dengan penuh perhatian. Gunakan terus English Audio Resources, teman sejati belajar bahasa Inggris di sekolah. Persembahan Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. English Audio
1: Resources. English Audio Resources, Task 1.
0: Teks interaksi transaksional lisan yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan, tindakan, kegiatan, kejadian yang sedang dilakukan terjadi di waktu lampau yang berjudul
1: While I was riding to school.
0: Sahabat cerdas, pada task 1 atau latihan 1 berikut ini, kamu akan mendengarkan penggalan dialog antara Koko dan Kiki. Setelah itu, jawablah kelima soal yang diperdengarkan dengan menuliskan
1: True
0: jika benar atau
1: False
0: jika salah pada lembar jawaban yang telah disediakan. Are you ready? Sudah siap? Listen carefully. Simak baik-baik.
2: I didn't see you at school yesterday. Were you out of town?
3: No. Actually, my mom was taking me to hospital. I had an accident while I was going to school.
2: Oh, I'm sorry to hear that. What happened? What were you doing?
3: I was riding my bicycle to school. While I was crossing at the traffic lights, a car hit my bicycle.
2: My goodness, was the driver speeding?
3: No, but I think he didn't notice the red light. I was riding my bicycle to school. While I was crossing at the traffic lights, a car hit my bicycle.
2: My goodness, was the driver speeding?

0: English Audio Resources Explanations Task 1
1: Pembahasan untuk teks interaksi transaksional lisan yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan, tindakan, kegiatan, kejadian yang sedang dilakukan terjadi di waktu lampau yang berjudul
0: While I was riding to school
1: Sahabat cerdas, simak kembali soal nomor satu tadi.
0: Question number one. Kiki was traveling out of town. True
1: atau
0: false? False.
1: Ya, benar sekali. Pernyataannya salah. Yang benar, Kiki pergi ke rumah sakit dengan ibunya. Coba simak kembali penggalan dialog tadi.
2: No, actually... My mom was taking me to hospital.
1: Sekarang simak soal yang kedua.
0: Question number two. Kiki was taking his mom to hospital. True
1: atau
0: false? False.
1: Ya, benar sekali. Pernyataannya salah. Yang benar ibunya yang membawa Kiki pergi ke rumah sakit karena Kiki mengalami kecelakaan. Coba simak kembali penggalan dialog tadi.
2: No, actually, my mom was taking me to hospital. I had an accident while I was going to school.
1: Sekarang simak soal yang ketiga.
0: Question number three. Kiki was driving a car to school. True?
1: Atau?
0: False. False.
1: Ya, benar sekali. Pernyataannya salah. Yang benar, Kiki pergi ke sekolah naik sepeda. Coba simak kembali penggalan dialog tadi.
2: I was riding my bicycle to school. While I was crossing at the traffic lights, a car hit my bicycle.
1: Sekarang simak soal yang keempat.
0: Question number four. The driver was speeding. True?
1: Atau?
0: False. False.
1: Ya, benar sekali. Pernyataannya salah. Yang benar pengemudinya tidak memacu kendaraannya, tetapi tidak memperhatikan lampu merah. Coba simak kembali penggalan dialog tadi.
2: No, but I think he didn't notice the red light.
1: Sekarang simak soal yang kelima.
0: Question number five. The driver was talking on his phone. True?
1: Atau?
0: False. True.
1: Ya, benar sekali. Pernyataannya benar. Coba simak kembali penggalan dialog tadi.
2: He was talking on the phone.
0: English Audio Resources Task 2.
1: Teks interaksi transaksional lisan yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan, tindakan, kegiatan, kejadian yang sedang dilakukan terjadi di waktu lampau yang berjudul
0: While I was riding to school

0: Sahabat cerdas, pada tastu atau latihan 2 berikut, kamu diminta untuk menjawab satu soal. Tuliskan jawaban kamu pada lembar jawaban yang disediakan dan sampaikan jawaban kamu secara lisan. Are you ready? Sudah siap? Listen carefully. Simak baik-baik.
1: Write sentences telling about an event happening in the past using the following words. Number 1. I go to school when I had an accident.

0: tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
1: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
0: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
1: Oh iya, Bu. Tadi Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
0: Loh, program apa itu, Pak?
1: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
2: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang berKTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
3: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

0: ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Kisah tokoh kembali hadir melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta. Peristiwa gempa bumi 27 Mei 2006 masih segar dalam ingatan kita, terutama masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, terlebih penduduk Kabupaten Bantul. Berbagai bangunan luluh lantak, rumah hancur, tembok roboh, nyawa melayang, hati terluka karena kehilangan. Air mata mengalir tiada henti, melukiskan duka yang mendalam. Semua orang merenung, mengurai duka, mengapa semua itu terjadi. Insan edukasi, sejak peristiwa gempa bumi 2006 itu terjadi, Badan Meteorologi dan Geofisika atau BMG mendadak sibuk. Semua orang ingin tahu sebab dan akibat dari gempa bumi itu. Semua orang ingin mengerti prediksi badan yang berkompeten memberikan penjelasan kepada masyarakat awam secara keilmuan. Sejak itu pula, nama Dr. Andes Jaya Murjaya MSC, Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Yogyakarta, mendadak banyak disebut di media surat kabar, radio, maupun televisi. Nah, insan edukasi, itulah tokoh kita kali ini. Seorang saintis, ilmuwan bidang meteorologi dan geofisika, Dr. Andes Jaya Murjaya, MSC.
2: Nama saya itu Dr. Andes Jaya Murjaya, MSC. Itu saya lahir di Cirebon, 29 Agustus 1958. Nah, masa kecil saya dari SD sampai SMP itu di Kabupaten Majalengka, Cirebon. Kemudian SMA-nya adalah di Cirebon. Nah, baru kuliah itu di Akademi Meteorologi dan Geofisika sampai S2 itu di Jakarta. Nah, saya sangat menyenangi organisasi kesiswaan pada masa-masa SD dan SMP. Saya aktif di kepramukaan, kemudian di bidang olahraga, terutama bulu tangkis dengan sepak bola. Sampai masa-masa SMA itu saya lakukan adalah ikut dalam klub-klub bulu tangkis dan menjadi tim dari sekolah untuk ikut popsi di tingkat kabupaten. Nah, selepas dari SMA, saya mendapatkan dulu namanya adalah proyek perintis 1 atau sekarang namanya PMDK yang lolos tanpa tes di IPB, diusulkan oleh SMA. Nah, di mana saya belajar pada saat itu. Tapi karena ketertarikan saya kepada Akademi Meteorologi dan Geofisika, akhirnya saya ikut melamar di Akademi Geofisika. Dan pada saat itu saya mengikuti tes. Dari Jawa Barat itu adalah hanya 3 peserta yang lulus, ya, yang lulus pada saat itu. Untuk kelas geofisika pada saat itu hanya 10 orang satu kelas yang diambil dari seluruh Indonesia.
1: Insan edukasi, Bapak Murjaya adalah anak tunggal. Namun jangan dibayangkan bahwa anak tunggal selalu dimanjakan. Dalam hal pendidikan, kedua orang tua Pak Murjaya bertindak keras dan sangat disiplin kepada putra satu-satunya itu. Sehingga dalam keterbatasan keadaan keluarga, berbekal disiplin yang tinggi itu pula, Pak Murjaya berhasil menyelesaikan studinya. Bahkan sampai program S2 tidak menemui kesulitan apapun. Insan edukasi, Setelah Pak Murjaya lulus Ikatan Dinas Akademi Meteorologi dan Geofisika tahun 1982, mulai bekerja di BMG atau Badan Meteorologi dan Geofisika. Kemudian mendapatkan tugas belajar di UI dan tahun 1990 lulus S1. Nah, setelah itu kembali mendapat beasiswa untuk melanjutkan S2 di Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 1996. Sampai awal tahun 2004, Pak Murjaya masih di jajaran BMG di Jakarta. Tahun 2004 akhir hingga 2006 awal pindah ke BMG Tangerang, Banten. Awal tahun 2006 menjadi Kepala BMG Yogyakarta.
2: Jogja adalah banyak memberikan kenangan tersendiri bagi pekerjaan saya ya. Terutama begitu saya pindah ke Yogyakarta itu untuk menangani geofisika sebagai mana kantor baru yang pada saat itu adalah fasilitasnya sebagai kantor baru ya belum sebesar sekarang. Terus ada peristiwa besar yaitu gempa Yogyakarta 27 Mei 2006. Di mana personil saya baru 9 orang pada saat itu. Ya itulah kenangan yang mungkin tidak bisa saya lupakan ya. Karena gempa Jogja dalam sejarah kegempaan di Indonesia itu adalah menelan korban jiwa yang paling banyak akibat gempa, bukan akibat tsunami-nya.
1: Meskipun jumlah personil terbatas dan sarana serta prasarana kantor BMG belum selengkap sekarang, Pak Murjaya bersama jajarannya tetap bisa melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik. Dengan keuletan dan ketekunan seluruh SDM yang ada dan menjalin koordinasi dengan instansi terkait, informasi yang diperlukan oleh masyarakat bisa diberikan melalui siaran radio, televisi maupun media cetak. Pak Murjaya bersama jajarannya bekerja all out selama 24 jam penuh. Telepon kantor BMG tak pernah berhenti berdering. Begitu juga ponsel Pak Murjaya sendiri.
2: Pada saat itu adalah karena gempa memang belum bisa diprediksi. Jadi begitu petugas atau pegawai Stasiun Geofisika Yogyakarta adalah mencatat gempa, terus kami ya segera berkoordinasi dengan pemerintah provinsi ya. Pemerintah provinsi dan kebetulan pada saat itu kan hari libur, jadi kan agak sulit. Kemudian pegawai saya juga menenangkan masyarakat yang kondisinya pada saat itu adalah dalam tanda kutip chaos ya, kacau karena termakan oleh isu tsunami ya. Isu tsunami akhirnya kami pegawai Stasiun Geofisika Yogyakarta juga turun ke jalan untuk menenangkan masyarakat, ada yang melalui radio.

0: Masih di 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta dalam program Kisah Tokoh. Insan edukasi, selain menempuh pendidikan formal, Pak Murjaya juga mengikuti kursus bahasa Inggris tahun 1982 sampai 1985 dan tahun 2004 sampai 2005. Berbekal kemampuannya berbahasa Inggris itu pula, Pak Murjaya sering menjadi pembicara di luar negeri, antara lain simposium di Shanghai, China tahun 2003, kemudian tahun 2006 di Beijing, China. Selain itu, Pak Murjaya juga melakukan berbagai penelitian tentang kegempaan di berbagai wilayah di Indonesia. Tulisan Pak Murjaya juga banyak ditulis di berbagai majalah, surat kabar maupun jurnal dan buletin meteorologi dan geofisika Jakarta.
1: Cita-cita saya sederhana ya, saya ingin jadi saintis ya, jadi ilmuwan gitu. Makanya saya sekarang alhamdulillah diberi kepercayaan oleh pihak pimpinan PMG bahwa saya sekarang sedang melanjutkan program S3 di Universitas Gadjah Mada dengan usia yang sudah setua ini ya.
0: Tugas yang diemban Pak Murjaya di lembaga PMG tidaklah ringan, apalagi ditambah dengan kewajiban belajar untuk menyelesaikan program doktor. Dibutuhkan stamina yang prima.
1: Saya adalah menjaga kesehatan saya, yaitu dengan melakukan olahraga ya, terutama bulu tangkis yang tadi saya katakan dari kecil memang saya hobi bulu tangkis ya, dan itu saya jaga rutin senam ya kecil-kecilan, artinya kita bagaimana menjaga supaya tubuh itu tetap segar lah.

0: Insan Edukasi, selain rajin menulis untuk berbagai penerbitan, Pak Murjaya juga menjadi dosen di berbagai lembaga pendidikan tinggi, antara lain di Universitas Indonesia Jakarta untuk mata kuliah Seismologi. Kemudian di Akademi Meteorologi dan Geofisika Jakarta dengan mata kuliah Seismologi, Gravitasi, Fisika Listrik Magnet, Fisika Modern, Fisika Batuan, Pendahuluan Geologi, Analisa Numerik, dan Praktek Seismologi. Selain itu, juga di STIE Pertiwi Jakarta dan Lembaga Pendidikan Teknos Jakarta. Sedangkan sebagai pemakalah, berbagai seminar dan lokakarya dalam negeri jumlahnya tak terhitung lagi. Atas prestasi dan pengabdiannya tersebut, pada tahun 1995, Pak Murjaya mendapatkan piagam beasiswa riset selektif bidang MIPA dan teknik dari Departemen IPTEK ICMI. Apa yang dicapai oleh Pak Murjaya diperoleh dengan usaha dan perjuangan keras, bahkan sejak kanak-kanak.
1: Saya dari masa kanak-kanak dan masa remaja itu, saya terus terang mungkin di bawah asuhan orang tua saya yang memang ketat terhadap dunia pendidikan, saya hanya habiskan sekolah dan olahraga. Jadi belajar dan olahraga. Sekolah, pulang sekolah, istirahat, sore olahraga, belajar lagi. Dan kebetulan itu adalah cocok dengan keinginan saya, bahwa cita-cita ya ingin jadi ilmuwan lah gitu. Sehingga ya saya habiskan masa-masanya hanya untuk baca dan olahraga.
0: Pada tahun 1984, pada usia 28 tahun, ketika Pak Murjaya sudah menjadi pegawai negeri, Pak Murjaya menikah dan kini dikaruniai 4 orang putra-putri. Insan Edukasi, apa yang menjadi daya tarik dunia geofisika bagi Pak Murjaya?
1: Geofisika pun adalah menarik karena saya pikir pada saat lulus SMA ya, wah ini geofisika, berarti kan fisika yang mempelajari bumi, berarti oh di sini adalah sainsnya jelas sekali. Akhirnya saya yaitu masuk ke jurusan geofisika.
0: Meski sebelum terjadi gempa bumi hebat di Yogyakarta, Pak Murjaya telah sering menulis artikel maupun menjadi pembicara seputar kegempaan. Namun, sejak peristiwa 27 Mei 2006, frekuensi Pak Murjaya menulis artikel maupun menjadi pembicara dan pemakalah di berbagai seminar dan workshop makin sering dilakukan. Semua itu dilaksanakan dengan penuh semangat dan pengabdian tanpa menimbang penghasilan yang diperoleh.
1: Penghasilan sebenarnya sudah diatur oleh pemerintah, yang memang standarnya pegawai negeri ya ada tingkat-tingkatannya ya. Barangkali ya tantangannya itu, sehingga kami sore hari adalah mengajar ya, untuk menambah kegiatan saya, yang tentunya otomatis adalah menambah income lah ya untuk pendidikan anak-anak.
0: Insan Edukasi, meskipun beban pekerjaan yang diemban cukup berat, namun Pak Murjaya menghadapinya dengan enjoy. Sehingga tugas dan pekerjaan yang harus dilakukan, termasuk survei ke berbagai daerah, dapat terlaksana dengan baik karena didasari oleh rasa senang pada pekerjaan itu sendiri. Di Indonesia, bidang kegempaan ini menurut Pak Murjaya merupakan bidang yang cukup menarik, sebab Indonesia termasuk wilayah yang rawan terjadi gempa bumi, sehingga diperlukan tenaga ahli ilmuwan bidang kegempaan yang di Indonesia ternyata ilmuwan yang mempelajari kegempaan masih kurang. Hal itu berdasarkan jumlah wilayah yang harus ditangani dengan tenaga ahli yang ada masih belum seimbang, bahkan masih sangat kurang. Sebuah tantangan bagi generasi muda untuk mengisi kekurangan itu, Nah, insan edukasi, apakah para ahli atau saintis seperti Pak Murjaya dapat memprediksikan sebuah gempa akan terjadi?
1: Kalau kita bicara masalah prediksi gempa, itu paling tidak itu ada 3 parameter yang harus bisa dijawab. Pertama adalah kapan gempa itu terjadi. Yang kedua adalah berapa besar gempa yang akan terjadi. Kemudian yang ketiga adalah di mana gempa itu yang akan terjadi. Nah, itu faktor yang nomor 1 itu kapan itu yang sangat sulit sampai saat ini adalah belum bisa diprediksi oleh negara manapun ya secara baik. Belum bisa diprediksi. Kalau ketiga itu bisa diperkirakan walaupun adalah sifatnya masih umum ya. Artinya kira-kira daerah lokasinya adalah ini. Ya, ada tanda-tandanya oh lokasinya adalah daerah ini, tapi kapan itu tidak bisa.
0: Terlebih lagi Indonesia, khususnya Yogyakarta, belum memiliki peralatan yang memadai untuk prediksi gempa. Yang ada baru operasional deteksi gempa. Insan edukasi, falsafah hidup Pak Murjaya adalah bekerja, beribadah, dan berdoa. Sedangkan tokoh idola Pak Murjaya adalah semua ilmuwan, terutama ilmuwan fisika. Seperti Stephen Hopkins, seorang fisikawan, profesor yang dengan keterbatasan tubuhnya tetapi melahirkan karya-karya luar biasa. Apa yang dipetik Pak Murjaya dari tokoh idolanya?
1: Dasar pemikirannya. Artinya orang belum berpikir satu langkah, beliau sudah berpikir 3 langkah ke depan. Ya, itu yang saya kagum terhadap pemikiran-pemikiran beliau ya, dengan kajian-kajian beliau di bidangnya.
0: Dan itu pula yang mengilhami Pak Murjaya untuk tetap mengabdikan diri di BMK hingga purna tugas dan berencana menulis buku untuk menularkan ilmunya ke generasi penerus.
1: Bagi insan edukasi generasi muda Indonesia, jangan kendor untuk semangat belajar, karena belajar adalah segalanya, baik bagi kehidupan pribadi maupun kehidupan berbangsa dan bernegara di masa depan. Kalau kita adalah edukasinya adalah tertinggal dengan negara-negara lain, maka cepat atau lambat kita pun akan dikuasai atau didikte oleh bangsa lain.
0: Insan edukasi, semoga sosok Pak Murjaya mampu membangkitkan minat generasi muda menjadi ilmuwan atau saintis bidang kegempaan. Sampai jumpa pada program berikutnya, satu teladan lebih bermakna daripada 1000 nasihat.
2: Kisah tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
3: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
4: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
3: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
6: Rahasia modus penipuan

103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Di udara.

pendengar 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Apa kabar sahabat? Kembali siang hari ini yang cukup terik begitu ya, dengan udara yang panas di luar. Rasa-rasanya mending adem aja deh gitu ya, di dalam ruangan yang luas, angin sejuk, sepoi. Apalagi di sekeliling rumah Anda tuh banyak sekali hal-hal yang Anda rawat seperti anak sendiri. Misalnya taman yang ada di pojokan rumah, beserta juga dengan gemericik airnya. Waduh, pasti syahdu banget ya, ditemani dengan bunga-bunga hias yang juga Anda rawat begitu indahnya dan subur. Pastinya menjadi surga tersendiri di rumah. Ya, kenapa rumah disebut dengan rumahku surgaku? Semoga ya rumah yang kita tinggal ini menjadi tempat untuk bisa menabung kebaikan yang paling utama. Oh ya, sampai nanti pukul 5 sore Vita bakal menemani di Gelang Telu Magelang Tempo dulu dengan beragam lagu pilihan. Yang jelas, saya tunggu kebersamaan Anda untuk bisa bergabung di 0882 135 135. Saya tunggu kebersamaannya hanya di Gelang Telu Magelang Tempo dulu.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah. Satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan

0: pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Pak, ini tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
3: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
2: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
3: Iya, Bu. Tadi Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
2: Loh, program apa itu, Pak?
3: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
0: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang berKTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
1: Kota Magelang membangun bersama, melayani sepenuh hati.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
0: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kain jero. Ambe yen lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rumono hasilnya.
0: Nek ambe yen ya kudune priksa nang khusus ambe yen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

0: Magelang Telu, Magelang Tempo Dulu, Magelang FM.
1: Sambut pendengar di Gelang Telu, Magelang Tempo Dulu sampai nanti pukul 5 sore bersama saya Vita. Banyak orang yang merasakan campuran emosi yang unik gitu ya saat mendengarkan lagu lama. Tetapi pengalaman setiap orang bisa berbeda. Beberapa hal, salah satunya adalah rasa rindu. Ya, bukan hanya rindu pada seseorang, tetapi juga pada versi diri sendiri di masa lalu, atau bahkan suasana yang sudah berubah. Tentu saja, lagu yang familiar sering memberi rasa aman ketika otak sudah mengenali melodi dan liriknya. Yuk, Vita undang kebersamaan Anda untuk bisa menyatu di 0882-135-135. Kali ini, Vita mau menyapa Pak Royanto dari Demak sana ya. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Royanto, apa kabar? Semoga sehat bersama keluarga. Salam-salam untuk Bu Nani, ada Bu Haryani juga Bu Endang, Mama Olga, kemudian Bu Sadula, Pak Iwan, Pak Tarmono dan semua pendengar Gelang Telu saja ya. Grace Simon, lihat air mata. Oke. Halo Gelang Telu.
2: Halo Gelang Telu, selamat siang Mbak Vita.
1: Selamat siang Pak Pri, apa kabar hari ini?
2: Baik, alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Ini minggu yang panas ya Pak Iwan. Pak Pri ya. Monggo Pak Pri, mau ngadem dengan lagu apa?
2: Saya minta lagunya dari Sipan Kepundak.
1: Yang apa?
2: Dari Jalan Terbaik.
1: Oke.
2: Salamnya buat Pak Rohyanto gitu. Dan juga Pak Irman, Pak Senarto, Pak Tarmono yang menjelang sore. Ya, ada Pak Lembeng Putra, Pak Iwan, Mas Gavi, Mas Evan, Juliono, Bumariono, dan Bunda Sasowo, Bunda Eti. Kemudian juga ada Bu Tuti ya, Haryanti yang disang. Kemudian juga ada Mbak Nadine, Mbak Susi. Kemudian juga ada Bu Endang Wahyu. Kemudian lagi ada Mama Olga, Mama Vega. Ya, untuk semuanya saja Mbak. Oh, Bu Nani. Tinggalan. Yang udah Bunani selalu sehat ya Bunani ya.
1: Amin.
2: Begitu Mbak Vita. Semoga tetap semangat dan selalu sehat, murah rezeki.
1: Amin. Doa baik kembali ke Pak Pri ya.
2: Sami-sami.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pri. Selamat menyatu ya di Gelang Telu Magelang Tempo Dulu. Tidak perlu berlama-lama, Vita langsung saja hadirkan Grace Simon dan juga Pance F Ponda untuk Anda di 103,5 Magelang FM.

hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

Sahabat pendengar, selamat siang. Menjumpai Anda dalam Kabar Indonesia bersama saya Vita. Dari RRI dikabarkan kapal Mutiara Santosa 2 rute Surabaya-Makassar terbakar. Dari Surabaya dikabarkan kapal motor penumpang KMP Mutiara Santosa 2 dilaporkan terbakar di perairan utara Sumenep, Madura pada Minggu 2 Agustus 2026. Tim SAR bersama sejumlah unsur terkait saat ini masih melakukan upaya evakuasi terhadap seluruh penumpang. Kepala Kantor SAR Surabaya Nanang Sigit P. mengatakan informasi awal diterima petugas pukul 8 lebih 24 waktu Indonesia Barat. Informasi tersebut datang dari Syah Bandar Tanjung Perak terkait adanya kapal yang terbakar di perairan utara Madura. Menurut Nanang, perusahaan memperoleh informasi dari nahkoda bahwa kebakaran terjadi sekitar pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Barat dini hari tadi. Setelah menyampaikan laporan tersebut, nahkoda tidak dapat dihubungi kembali. Berdasarkan hasil koordinasi dengan berbagai pihak, diketahui posisi kapal berada sekitar 19 mil laut utara Pulau Burung Sapudi. Saat itu, kondisi kapal dilaporkan hampir terbakar habis, sementara para penumpang bertahan di anjungan dan haluan kapal. Selain itu, KN SAR 249 Permadi diberangkatkan dari Surabaya dengan estimasi waktu tempuh sekitar 6 jam. Nanang menambahkan pada sekitar pukul 10 lebih 20 waktu Indonesia Barat, sejumlah penumpang dilaporkan melompat ke laut untuk menyelamatkan diri. Mereka kemudian dievakuasi oleh TB Hasnur 26 dan kapal British Mentor. Saat itu, terdapat 4 kapal yang berada di sekitar lokasi untuk membantu proses penyelamatan. Hingga berita ini ditulis, proses evakuasi masih berlangsung. Belum ada laporan resmi mengenai jumlah korban maupun penyebab kebakaran kapal. Sahabat pendengar, kabar terbaru seputar nasional terkini dapat terus disimak hanya di Kabar Indonesia.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Gelang Teluh, Magelang Tempo Dulu, Magelang FM.

Gelang telu magelang tempo dulu. Selamat siang menjelang sore ya, sahabat pendengar. Anda yang bergabung bersama Vita, sudah kirim-kirim WhatsApp. Terima kasih, sehat selalu ya untuk Anda. Sambil ngadem nih, karena suasana juga udara di luar sana panas, sehingga cocok sekali untuk bisa mendengarkan lagu pilihan di Gelang Telu. Oh ya sahabat pendengar, Vita mau bagi-bagi informasi nih ya. Dengan modus penipuan yang mungkin saja sudah sahabat pendengar ketahui sebelumnya, misalnya ada pesan WhatsApp dikirimi sebuah file di mana tidak ada hubungan pekerjaan, tidak ada permintaan untuk mengirim file, tiba-tiba Anda dikirimin gitu ya. Ada .pdf, ada .apk. Nah, ini sudah lebih familiar untuk kita dengarkan. Tapi ada modus lain lagi yang menyasar untuk sahabat pendengar, yang mana bisa jadi kurang kehati-hatian. Kadangkala pas lagi sibuk, pas lagi riuh, tiba-tiba dapat WhatsApp gitu ya. Nggak sengaja deh, itu bisa terjadi juga. Tapi kita harus mengetahuinya agar bisa lebih mawas diri. Ya, yang sedang hangat adalah modus penipuan pembaruan palsu yang mengirimkan tautan-tautan asing melalui pesan atau SMS. Nah, tautan ini biasanya mengarahkan korban ke sebuah situs tiruan untuk bisa mencuri data dan membajak akun Anda. Lantas ciri-cirinya bagaimana ya? Biar kita lebih paham. Yang pertama adalah pesan dari chat atau SMS. Biasanya penipu akan memberikan pemberitahuan muncul yang ada di HP kita melalui SMS ataupun WhatsApp. Ini bukan dari sistem resmi aplikasi tersebut. Kemudian yang kedua, ada klaim kadaluarsa dengan menakut-nakuti, seperti versi WhatsApp Anda sudah kadaluarsa atau expired dan harus diperbarui. Hati-hati ya sahabat pendengar. Padahal biasanya kalau WhatsApp sudah menggunakan versi yang lama, biasanya kita hanya perlu masuk ke kolom pencarian seperti Google Play, atau kalau menggunakan Apple pasti menggunakan mesin pencarian yang khusus untuk aplikasi tersebut. Nah, bukan lewat pesan WhatsApp ataupun SMS yang dikirimkan begitu ya. Tautan ini adalah tautan sembarangan yang mengarahkan korban untuk masuk ke alamat website asing, bukan ke toko aplikasi resmi. Ya, cara aman untuk memperbarui aplikasi adalah gunakan toko resmi seperti Google Play Store bila Anda menggunakan HP Android, atau Apple App Store untuk pengguna iPhone. Selalu lakukan pembaruan aplikasi ya, hanya di dua tempat tadi. Abaikan tautan luar dan jangan pernah mengklik tautan update yang dikirimkan oleh nomor tidak dikenal di dalam chat. Kalau nggak hati-hati, tentu saja Anda bisa dibajak nih WhatsApp-nya. Penting kan untuk kita jadi lebih paham. Dan aktivasi, maksud Vita adalah aktifkan verifikasi dua langkah. Ya kalau nggak paham, boleh deh minta tolong sama anak-anak tersayang gitu ya, agar verifikasi dua langkah ini sebagai garda lapisan. Jaga keamanan akun Anda di menu setelan aplikasi. Atau kalau nggak tahu, boleh deh klik aja di Google atau di YouTube gimana caranya mengaktifkan verifikasi dua langkah. Yuk sibukkan diri dengan mengedukasi agar kita semakin paham dengan beragam modus penipuan yang menyasar ke siapa saja. Oke, ada Lembayung Sutra. Apa kabar Om? Selamat sore juga. Iis Sugianto ya. Ingin cinta yang nyata. Salam buat Mbak Nungki, Mbak Susi, ada Bu Tuti Haryanti juga, Bu Nani, Bu Riono, ada Pak Iwan juga, Pak Prianto. Semuanya doanya Vita Amini, salam semangat. Pak Herman apa kabar? Kok gadis sih? Tangis dan Cinta edisi Litonga. Oke. Salam buat Pak Iwan, Pak Suprianto juga, Pak Rohyanto, Pak Tarmono juga, Bu Riono, Bu Indarto, Bu Nani,
Bu Endang Wahyu, Bu Tuti Haryanti, juga Mbak Nungki ya, Mbak Murni. Apa kabar buat Mbak Susi, Mbak Erna Dwi juga semuanya? Semoga terhibur. Om Yono, halo, selamat sore. Bahtera Laju, Kos Hendratmo. Oke, salam ya buat semua pendengar saja, Gelang Telu, baik di luar maupun di dalam kota. Oke, kalau begitu sobat pendengar, kita berjumpa dulu ya dengan Iis Sugianto dengan Aku Pun Ingin Cinta. Untuk Anda di 103,5 Magelang FM.

0: pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak ah, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi, tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
5: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
4: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
5: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
6: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
7: Raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
8: Gelang Telu, Magelang, tempo dulu, Magelang FM.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Wih, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
3: Ono kain jeru, ambe yen lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rumono hasilé.
2: Nek ambe yen ya kudune priksa ning khusus ambe yen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
4: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto, Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
5: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
6: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
5: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
6: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
5: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
6: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
5: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
7: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

edukasi, siapa tak kenal Adolf Hitler, seorang politisi Jerman dan ketua Partai Nazi, Partai Pekerja Sosialis Nasional Jerman. Hitler pernah menjabat sebagai Kanselir Jerman dan Diktator Jerman pada tahun 1934 sampai 1945. Hitler menjadi tokoh utama Jerman pada masa Perang Dunia Kedua di Eropa. Nah, hari ini, 2 Agustus, adalah hari bersejarah dalam hidup Hitler. Pada tanggal inilah, di tahun 1934, ia diangkat menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Jerman. Insan edukasi, Hitler adalah veteran Perang Dunia Pertama dengan banyak gelar. Ia bergabung dengan Partai Pekerja Jerman pada tahun 1919 dan menjadi ketua tahun 1921. Tahun 1923, ia melancarkan kudeta di Munich. Kudeta yang gagal tersebut berujung dengan ditahannya Hitler. Di penjara, Hitler menulis memoirnya, Mein Kampf atau Perjuanganku. Setelah bebas tahun 1924, Hitler mendapat dukungan rakyat melalui pidatonya yang karismatik dan propaganda Nazi.

0: Insan Edukasi, tanggal 2 Agustus 1934, Presiden von Hindenburg meninggal dunia. Sehari sebelumnya, Kabinet telah mengesahkan hukum jabatan negara tertinggi RAI. Hukum ini menyatakan bahwa setelah Hindenburg meninggal dunia, jabatan presiden akan dihapus dan kekuasaannya digabung dengan kekuasaan kanselir. Hitler lantas menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dan secara formal diberi nama Führer und Reichskanzler yang berarti pemimpin dan kanselir. Hukum ini melanggar undang-undang pengaktifan. Meski mengizinkan Hitler menyimpang dari konstitusi, undang-undang ini secara eksplisit melarangnya menerobos hukum apapun yang berkaitan dengan jabatan presiden. Pada tahun 1932, konstitusi tersebut diamandemenkan untuk menjadikan presiden Mahkamah Agung, bukan kanselir, sebagai presiden sementara sambil menunggu pemilihan umum baru. Dengan hukum ini, Hitler menghapus alternatif hukum terakhir yang dapat menurunkannya dari tampuk kekuasaan. Insan Edukasi, tujuan Hitler adalah mendirikan orde baru hegemoni Jerman Nazi yang absolut di daratan Eropa. Di bawah pemerintahan Hitler, pada tahun 1941, pasukan Jerman dan sekutu Eropanya menduduki sebagian besar Eropa dan Afrika Utara. Tahun 1943, Jerman harus mempertahankan wilayahnya dan mengalami serangkaian kekalahan dalam pertempuran. Pada hari-hari terakhir perang, saat pertempuran Berlin berlangsung di tahun 1945, Hitler menikahi kekasih lamanya Eva Braun. Nah, Insan Edukasi, itulah sekilas tentang sepenggal kisah hidup Hitler. Semoga menambah pengetahuan Anda semua.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di

0: 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga berKTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Sil, main ke rumah Gita yuk.
2: Kapan? Sekarang?
1: Iya, sekarang.
2: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
1: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
2: Lapor?
1: Iya, lapor.
2: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
1: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
2: Terus-terus, gitu aja nih?
1: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
2: Tindaklanjutnya lama nggak?
1: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
2: Wah, keren banget ya!
3: Onggolator.
4: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
3: Onggolator.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Sahabat pendengar, Vita mau ngajakin Anda jalan-jalan dulu ya. Kita belajar budaya dari Indramayu, di mana ada istilah ngarot, tradisi unik warga Indramayu yang menyambut musim taman. Ya, sahabat pendengar, Indonesia punya beragam tradisi yang diwariskan turun-temurun ya. Salah satunya adalah tradisi ngarot dari desa Lilea, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Nah, tradisi ini tuh menjadi ungkapan syukur masyarakat sekaligus menandai dimulainya musim tanam padi. Menurut pemerintah Kabupaten Indramayu, ngarot ini dilaksanakan setiap minggu ketiga bulan Desember dan selalu jatuh pada hari Rabu yang dianggap sakral oleh masyarakat setempat. Untuk diketahui, tradisi ini ternyata juga ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tradisi ngarot memiliki arti ucapan syukur terhadap datangnya musim tanam, di mana hanya diikuti oleh pemuda-pemudi yang masih perawan dan perjaka saja. Remaja putri mengenakan kebaya berhias mahkota bunga segar, sementara remaja putra memakai busana adat Indramayu. Tentu saja penampilan para peserta dalam arak-arakan menjadi daya tarik tersendiri ya untuk tradisi ngarot di setiap tahunnya. Bayangkan saja, mahkota bunga yang dikenakan para gadis bukan sekedar hiasan, karena dalam tradisi ini bunga melambangkan kesucian, keindahan, serta harapan agar generasi muda tetap menjaga nilai-nilai yang diwariskan oleh leluhur. Nah, selain menjadi bentuk rasa syukur, ngarot juga punya tujuan bisa mempererat hubungan antar generasi muda. Dulu nih, peserta bersama-sama menggarap lahan wakaf peninggalan Ki Buyut Kapol, merupakan tokoh yang dipercaya sebagai perintis tradisi tersebut. Proses ngarot sendiri diawali dengan arak-arakan keliling desa yang diiringi kesenian tradisional, di mana kepala desa menyerahkan simbol pertanian seperti air, benih, dan pupuk sebagai harapan musim tanam berjalan lancar dan panen melimpah. Hingga kini, tradisi ngarot masih rutin diselenggarakan dan menjadi salah satu identitas budaya Kabupaten Indramayu. Apalagi tradisi ini juga menarik wisatawan untuk menyaksikan perpaduan adat, pertanian, dan seni budaya dalam satu perayaan. Seperti arak-arakan Gunungan Palawija ya, yang kita biasanya helat ketika hari jadi setiap bulan April, menjadi perhelatan yang sakral juga untuk bisa disaksikan, diramaikan. Apalagi Anda mungkin saja pengen mengajak saudara yang berada di luar kota Magelang untuk menyaksikan grebeg getuk. Nah, ini hampir sama ya, acara untuk bisa nyengkuyung dan juga cukup bernilai spiritual tinggi, karena menjadi harapan bahwa bisnis UMKM ataupun juga pertanian yang ada di kota Magelang, meskipun dengan lahan yang sempit, tapi tetap memakmurkan warganya. Halo Bu Endang Wahyu, kabar baik ya Bu Endang ya. Anggrek bulan, setangkai anggrek bulan tadi sudah muncul. Emilia dan Buri ya, salam untuk semua keluarga Meraati. Ada Mama Vega, Bu Riono, Bu Mariono juga Mbak Murni ya. Kemudian Bu Sadowo, Bu Eti di Jambiwangi. Kemudian Bu Heni, Pak Pujo di Karanggading, Pak Iwan, Pak Rohyanto di Demak juga, Pak Prianto, Bu Nani di Kalinegoro, Pak Tarmono sekalian ya, semuanya selamat sore saja. Halo Bu Tuti, Gelang Telu, waalaikumsalam. Sehat rezeki lancar, berkah barokah, tetap semangat selalu bahagia. Amin ya Rabbal Alamin. Salam-salam ya buat Bu Sadowo, ada Mbak Murni, Bunda Eti, Bu Riono, Bu Nani, Mama Vega, Bu Sadowo juga Lembayung, Pak Herman, Pak Iwan, Pak Tarmono, Bu Endang, semuanya ya yang sedang bergabung di lagu-lagu Tembang Kenangan. Oh ya, biarkan bunga berkembang. Teti Kadi sudah muncul ya Bu Tuti. Bu Sadowo, apa kabar Bu Sadowo?
Edisi Litonga ya? Judulnya Biarlah Sendiri. Oke, sudah Vita bungkus. Sesaat lagi bakal Vita hadirkan. Salamnya buat Bu Eti, ada Bu Diono, Bu Nani juga di Kalinegoro, Bu Endang Wahyu, Mbak Nungki ya, Mama Vega, kemudian Mbak Murni, halo Bu Tuti Haryanti, kemudian Pak Iwan yang di Po, kemudian Pak Tarmono, Pak Rohyanto, Pak Pri juga di Blabak gak ketinggalan. Pokoknya buat Vita, saya selalu banyak rezeki ya. Selamat beraktivitas, semoga sukses. Amin. Terima kasih Bu Eti. Bu Sado. Terima kasih banyak atas doa-doanya ya. Dan Bu Pramono, apa kabar? Semoga sehat. Lagu Tak Kusangka. Salamnya buat Bu Riono ya. Bu Wit, ada Bu Nani, Bu Haryani, Bu Eti, Bu Sadowo juga, Mbak Nurma, ada Mama Vega, Pak Iwan. Pokoknya buat semuanya aja yang lagi stay tune. Baiklah, Biarlah Sendiri edisi Litonga ya. Bu Sadowo langsung hadir untuk membersamai sahabat pendengar di Kelang Telu.

0: tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
1: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
0: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
1: Oh iya, Bu. Tadi Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
0: Loh, program apa itu, Pak?
1: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
2: Kabar baik bagi mahasiswa.
1: Pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
0: Loh, program apa itu, Pak?
1: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan

0: diberikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
1: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
3: Ono kain jero, ambeyane lagi kumat meneh. Padahal wis berobat nang diwae. Tapi rumono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune breksa nang khusus ambeyen nang sedak pom bensin manding temanggung kae.
4: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut rasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

0: ilmuwan dan filosof dari Yunani Pythagoras pernah mengatakan, "Berusahalah selekas-lekasnya untuk berbuat baik. Lebih baik berbuat demikian pada hari ini daripada esok hari. Karena hidup ini adalah pendek, sedangkan waktu berlari begitu kencang."
1: Insan Edukasi, berapa umur Anda saat ini? 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, atau bahkan 5 tahun? Berapa lama Anda telah melalui kehidupan Anda? Berapa lama lagi sisa waktu Anda untuk menjalani kehidupan? Tidak ada seorang pun yang tahu kapan kita akan mengakhiri hidup ini. Sebagai manusia jelas, kita memiliki perbedaan dalam menjalankan kehidupan. Kehidupan bukanlah sekedar rutinitas. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencurahkan potensi diri kita bagi orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita berbagi suka dan duka dengan orang yang kita sayangi. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita bisa mengenal orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita membantu kepada sesama. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencintai pasangan kita, orang tua kita, saudara kita, serta mengasihi sesama kita. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita belajar dan terus belajar tentang arti kehidupan itu sendiri. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Insan Edukasi, pandanglah sekeliling kita, karena ada segelintir atau bahkan banyak orang yang selalu membutuhkan kita. Mereka menanti kehadiran kita, mereka menanti dukungan kita. Sekali lagi, selalu bersyukurlah kepadanya setiap saat bahwa kita masih dipercayakan untuk menjalani kehidupan ini. Buatlah hidup ini menjadi sebuah ibadah. Nah, Insan Edukasi, sudahkah Anda merasa hidup Anda berkualitas?

0: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
1: Kapan? Sekarang?
0: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
0: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
1: Lapor?
0: Iya, lapor.
1: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
0: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus, gitu aja nih?
0: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindaklanjutnya? Lama nggak?
0: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya! Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik. Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Sahabat pendengar, kembali Vita hadir untuk Anda dalam Kabar Indonesia. Sahabat pendengar, dari Banten dikabarkan kekeringan merajalela, Pemprov Banten kaji status darurat bencana. Dari RRI dikabarkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Banten melakukan kajian dan evaluasi kondisi kedaruratan yang mana dilakukan guna meningkatkan status siaga bencana kekeringan dan kebakaran dampak kemarau ekstrim. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Banten Lutfi Mujahidin mengatakan peningkatan status siaga darurat bencana sebagai antisipasi perluasan dampak krisis air bersih dan kebakaran hutan lahan. Lutfi mengaku penetapan kebijakan dalam meningkatkan status kedaruratan ini penting dilakukan dengan tujuan agar aspek legalitas serta penanganan dan kebencanaan bisa dilakukan secara bersama dan menyeluruh. Lutfi mengungkapkan, untuk situasi bencana kekeringan di Provinsi Banten saat ini sudah mulai berdampak dan dirasakan masyarakat. Dampak itu sudah terjadi sejak Maret dan April. Berdasarkan pemetaan wilayah, hampir seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Banten masuk dalam zona rawan kekeringan, kecuali Kota Tangerang yang dinilai masih aman berkat cakupan layanan PDAM yang memadai. Selain krisis air bersih, musim kemarau panjang juga memicu lonjakan kasus kebakaran lahan dan ilalang. Di Kabupaten Tangerang, insiden kebakaran lahan sempat tercatat mencapai 20 kali dalam sehari. Gubernur Banten Andra Soni menuturkan bila musim kemarau ekstrim mulai memukul sejumlah wilayah di Banten. Sebanyak 140 titik yang tersebar di 4 kabupaten kota dilaporkan mengalami krisis air bersih parah akibat kekeringan yang kian meluas. Andra mengungkapkan sejauh ini hampir seluruh wilayah kabupaten kota di Banten sudah merasakan dampak kekeringan, dengan pengecualian Kota Tangerang yang belum mencatatkan data krisis air. Memasuki musim kemarau saat ini diprediksi sebagai yang terpanjang dalam beberapa tahun terakhir, sehingga memicu potensi kekeringan yang sangat besar. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyiapkan strategi untuk menekan dampak kemarau panjang yang terjadi di wilayah Jabodetabek. Salah satunya melalui operasi modifikasi cuaca OMC atau hujan buatan. Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengatakan pelaksanaan OMC di Jakarta dan sekitarnya bersifat situasional. OMC dilakukan jika kemarau terus berkepanjangan. Selain memanfaatkan OMC, BMKG juga telah memasang ground based generator atau GBG di sejumlah gedung tinggi di Jakarta. Teknologi ini digunakan untuk membantu memicu hujan ketika terdapat awan yang dinilai berpotensi menghasilkan hujan. Sementara Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Wilayah 2, Hartanto memprediksi musim kemarau di wilayah Tangerang Raya akan berlangsung hingga Oktober 2026. Puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus dengan potensi kekeringan yang terus meningkat. Hartanto mengaku, berdasarkan hasil pemantauan, salah satu wilayah terdampak adalah Tangerang Raya. Kondisi musim kering diprediksi bertahan selama beberapa bulan ke depan. Sahabat pendengar, kabar terbaru seputar nasional terkini terus bisa disimak hanya di Kabar Indonesia dari 103,5 Magelang FM.

Barcelona. Faris RM ya, sahabat pendengar. Terima kasih buat sahabat pendengar yang sudah bergabung bersama Vita. Ada tadi banyak yang sudah bergabung ya, Bu Sadowo, kembali kasih ya. Tadi judulnya bukan biarlah sendiri, bukan biarkanlah tapi biarlah sendiri, dari Edis Litonga sudah hadir. Kemudian Bu Riono nih yang sedang di Moon Island ya. Oke, semoga sehat selalu Pusara Cinta. Habis ini Vita putarkan sekaligus menutup perjumpaan kita di Gelang Telu. Saatnya Vita untuk pamit undur diri ya. Tapi terima kasih juga untuk Pak Toha yang ada di Yogyakarta. Waalaikumsalam. Salamnya buat semua pendengar di Gelang Telu ya. Request tadi Andaikan Kau Datang dari Ruth Sanaya juga sudah Vita putarkan. Semoga lagu yang Vita hadirkan bisa membawa kebahagiaan di hati. Jangan kemana-mana ya sahabat pendengar, karena di pukul 5 nanti bisa kembali menyimak bacaan buku Pak Eko. Kalau gitu Vita pamit undur diri. Sehat selalu, selamat berakhir pekan, dan mempersiapkan diri untuk esok hari. Sehat selalu dan juga diberkahi selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: isih durung mangerteni. Dokter Hunter lan Narwi buka lawang ngarep Rosidi ngetutake ana mburine. Saka lawang tengah jedul Astati. Weruh priya loro mau banjur njerit, raine malih pucet, awake lemes. Narwi lan Dokter Hunter nyedaki. Lengene Astati dicekel arep digowo metu. Astati banjur budi koncalan. Mangke rumiyin to. Kados pundi to genahipun menika? Pitakone Rosidi sih bingung. Sampun. Prayogi panjenengan ngrencangi mbekta Nyonya Sutrisno menika dateng montor kemawon. Selatune Dokter Hunter.
1: Nyonya Sutrisno?
0: Inggih. Menika pasien kula. Sampun kalih dinten menika kula padosi margi piyambakipun saged ngajar.
1: Ngajar saking pundi?
0: Dados dereng mangertos to. Nyonya Sutrisno menika tasih dados perawatan kula ing griya sakit jiwa.
1: Griya sakit jiwa?
0: Pitakone Rosidi kaget nuli nyawang Astati. Pancen Nyonya Sutrisno menika saged ngajar saking griya sakit sareng saged ngapusi juru rawat ingkang kajibah njagi. Para pegawai lapor dateng kula lajeng dipun padosi. Dinten sedalu midhen medring kita Solo madosi nanging kecalan lacak. Tujuanipun saking setunggaling sopir angsal keterangan menawi enjing wau ngeteraken salah satu giling penumpang dateng tawang mangu mriki. Cocok kalian tondo-tondo ingkang kula terangaken.
1: Dados wanita menika
0: iya leres pancen radi mboten waras. Menapa panjenengan tepang?
1: Enjang wau tepang kula wonten rumah makan.
0: Menapa panjenengan mirsani bedanipun kalian wanita sanesipun?
1: Inggih.
0: Malah kula celaki mboten purun kok mila menika. Menawi pinuju lejar ngaten iki kados wanita sanesipun. Lajeng ewah kados tiang ajrih tanpa sebab. Cobi wau kroncalan ngaten lajeng menika malih ngantruk kemawon. Rosidi nyawang Astati kang dingkluk. Barese wae dheweke isih bingung. Dadak Astati noleh nyawang dheweke. Mripate kaca-kaca kaya njaluk pitulungan. Nanging bareng nyawang Dokter Hunter terus ndingkluk maneh. Ngono wae dheweke isih moh dijak lunga. Wis tayo. Tayo. Ayo bali wong wis wengi. Sesuk yen awan dolan maneh.
1: Ora apik bengi-bengi kok dolan.
0: Telatune Dokter Hunter. Sabun toh, keng rokok tasih nenggani wonten dalem.
1: Estu.
0: Telatune Narwi.
1: Oh, rakanipun tasih toh menika.
0: Pitakone Rosidi. Rakanipun sederek Sutrisno. Menika wau mboten saged nderek malah tasih nenggo wonten griya sakit. Semaure Dokter Hunter.
1: Kula menika sanes Nyonya Sutrisno.
0: Telatune Astati karo nangis.
1: Sanes Nyonya Sutrisno.
0: Ya wis. Dudu ya kena. Ning kowe kudu bali, bali dhisik.
1: Mangga dateng pundi kula mboten gadah griya.
0: Kamasmu ngenteni.
1: Kula mboten gadah kamas.
0: Kamasmu yo garwamu kuwi to Cahayu.
1: Kula mboten gadah garwa. Kula menika mboten napa-menapa. Mboten tepang kalian tiyang ingkang naminipun Sutrisno.
0: Karo aku yo ora kenal.
1: Panjenengan Dokter Hunter.
0: Lah, kuwi sapa? Kuwi sapa?
1: Menika sederek Narwi juru rawat.

0: bojone kuwi ngerti, mula ayo bali, ngomah mundak repot.
1: Kula mboten badhe wangsul. Kula mboten gadah griya. Kula sanes tiyang sora. Kula sampun nyewa wonten pesanggrahan mriki.
0: Ya bener iki sewanmu. Nanging ora becik wanita ayu kaya kowe bengi-bengi ana kene. Karo dene garwamu Sutrisno ngenteni kowe. Kowe bali menyang Kemlayan apa ana ing panggonanku. Mula becik bali wae.
1: Kula mboten gadah Sutrisno. Kula mboten gadah griya ing Kemlayan. Wonten salah kula mboten gadah tebangan.
0: Wis ta Sulastri, aja bingung.
1: Kula mboten bingung. Dokter Hunter ingkang bingung. Dokter Hunter ingkang damel bingung.
0: Rosidi saya judek pikire ngadepi kedadian mau. Arep tulung kepiye, ora tulung kepiye. Yen arep tulung gek sapa sing arep ditulungi. Ewa semono dheweke ya duwe rasa mesakake marang wanita mau. Barang diatak maneh Astati Budi kroncalan nganti Dokter Hunter lan Narwi kualan. Cobi derek, kula panjenengan biantu mbeta wanita menika dhateng montor. Telatune Dokter Hunter.
1: Menapa panjenengan iki badhe meksa kula? Iki meksa kula.
0: Pitakone Astati.
1: Sampun monggo. Yang tau penjenahan ugi badi ngerencangi tiang-tiang meniko.
0: Wis to cahayu, ojo mongko ya mengkono to. Telatune Dokter Hunter karo mripate mandeng telenge Astati. Bareng tempuk pandeng mau Astati ndingkluk awak lemes. Rosidi dhewe malah ora bisa obah ngadek njegrek. Weruh Astati dilarak arepo tangane isih srawean. Dewe isi bingung sopo sing sak beneri kuwi. Jari Astati kuwi Nyonya Sutrisno lan jenenge Sulastri manut kandane Dokter Hunter.
2: Dados menika leres Nyonya Sutrisno?
0: Pitakone Rosidi. Leres. Sampun dados penggalih. Prayogi mboten sisah nyampuri perkawis menika.
2: Menawi mekaten namanipun sanes Astati.
0: Menika namung nami angen-angen kemawon. Ingkang leres naminipun Sulastri. Sampun panjenengan nyekecakaken penggalih tetirah kemawon.
2: Dados Sutrisno menika Nyonya Sulastri menika Nyonya Sutrisno.
1: Sanes. Kula sanes Sulastri, kula sanes Nyonya Sutrisno, nami kula Astati.
0: Ya wis kena. Nganggo jeneng Astati nanging ayo bali dhisik.
1: Panjenengan pitados menapa mboten dhateng kula? Kula menika Astati.
0: Rosidi wis meneng wae, isih meneng wae. Dokter Hunter ngeret metu Astati digawa menyang montor. Ora suwe juru rawat Narwi bali mlebu njupuk sandangan lan kopere banjur inggal munggah montor. Rosidi sing ngadeg njenger ana emperan. Sirahe mumet ngadepi kedadian mau. Apa bener kenyo mau Astati? Jari jenenge Sulastri lan yoku wis duwe bojo aran Sutrisno. Kepiye to iki genai? Kanti ora kroso sikilin jangkaing plataran menyang dalan. Dheweke mlaku manut obahing sikil. Umi wiwit sabunan. Awake kroso seger mambu wangine sabun. Bareng wis rata banjur njegur ing bak isi banyu anget kungkum. Kulite krasa pating certhil nuli kosokan. pancen yo segera dus banyu anget kuwi apa maneh ing daerah Tawang Mangu. Deumi, Deumi, wis rampung. Rampung durung? Pitakone Darsono karo notok lawang.
1: Dilengkas, Mas. Aku isih kungkum, Mas.
0: Semaure Umi. Wedang iki wis tak gawe jare, heh?
1: Iya wis ta, Mas. Wedang jeruk.
0: Dare mau wedang jeruk. Lah apa?
1: Ya wis
0: Umi mentas awake teles kebes ngadeke ngarep kaca pengilon ing mburi lawang. Anduk kang sumampir dijupuk. Nuli awake kang katon rada jambon dianduki. Bareng wis rampung njupuk kimonone dinggo.
1: Aku wis, Mas.
0: Celatune karo buka lawang. Wis gentenan, aku tak adus. Darsono mlebu kamar mandi. Umi nyedaki meja dahar ngiling wedang jeruk ing lepekan. Sawisi didamoni banjur nyeruput. Katone seger banget. Keprungu Darsono adus gebyar-gebyur karo menyanyi. Umi mlebu kamar, kimonone dibuka nuli njupuk salin kadi lemari. Dheweke ngadek ana ngarep lemari kaca wiwit salin. Bareng rampung nuli lungguh ing ngarep meja tiolet jungkatan lan wedaan. Para miyarsa kakung putri, kita punggel semanten nuwun waosan buku kanthi asesirah kena ing reribet karipto dening sederek sunyoto. Bila tanpa alangan setunggal nopo menjang dinten candhakipun, kita lajengaken malih mboten kesupen saking studio Pak Eko Dimas Adi ngaturaken sugeng dalu, sugeng aso, sugeng sare saged pepanggihan malih kados wekdal ingkang sampun katentuaken. Mugi-mugi rahayu, rahayu, rahayu ing ingkang pinanggih. Nuwun.

0: Mutiara Iman.
1: Apa yang sedikit tetapi mencukupi lebih baik daripada banyak tetapi melalaikan. Hadis riwayat Muslim.

0: korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Pak, ini tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
4: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
3: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
4: Iya, Bu. Tadi Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa Pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
3: Loh, program apa itu, Pak?
4: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
0: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang ber-KTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari Pemerintah Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
2: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
5: Panjenengan tak sesakit melacengakan

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Pak, Pak, apa Bu? Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disdukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
3: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
2: Yang benar, Pak.
3: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
4: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Sepenuh hati.

Senin tanggal kali Agustus kali ya Bu 16 nye. Hamba menawi untuk menti piamba rakyat Indonesia khususipun ya sampun milai beri

0: kaping 18 setunggal ya. Kalau kita terus sampun kata sami pasang umbul-umbul, sampun kata sami pasang bendera gitu. Napa malih menika sampun dipun tetesaken satunggaling aturan pemerintah pilih mulai tanggal setunggal menika kedah mulai pasang bendera. Dumugi samangke paripurna tahap akhir wulan Agustus nggih. Lagi menika panci kedahipun ngaten nika. Lah wonten ing pundi piyambak nglajengaken menapa perjuanganipun para pahlawan yang sampun ngorbanaken jiwa raga. Lah nggih mboten leres menawi piyambak nika lajeng mboten peduli gitu. Kalian menapa perjuangan ingkang sampun dilampahi lan sampun nika piyambak sampun ngraosaken gitu. Niko, warga negara yang baik itu tansah badhe ngurmati perjuangan jasa para pahlawan. Niko, salah satu galipun wonten ing pundi piyambak nyengkuyung anggenipun sareng-sareng badhe mapak dumuginipun pengetan dinten kamardikan wonten ing tanggal 17 Agustus wonten ing taun 2026 niko nggih. Ya pun monggo mugiyo sedaya tansah pun paringi gampil lan mugiyo sedaya tansah pun paringi kawontenan luwih sae ketimbang tahun-tahun ingkang kepengker nggih. Lah menika ingkang ketahipun sami pun suwun nggih. Lan mugi-mugi Indonesia tansah ayem tentrem dorukun kabeh mugi-mugi nggih. Pun monggo sahabat pendengar ketemu napa dalem ingkang pun gadahi mungkin sama ke paripun otak kosong dalu kalau tengok yang ngapa ding laras kalian gending-gending jawi mawi ngepil waket mawi wia linggi sumonggo pundi ingkang pun remen kalau tengok pinarai pun sugeng dalu kelenengan nyamleng
1: jadi dalu mas kaki
0: sugeng dalu leka juragani pun
1: yeah.
0: Pun gangsa tahun mboten pinangki. Gendingi pun apa Pak No?
1: Gendingi apa ke?
0: Ah monggo apa?
1: Ya, dibaringi apa ke? Sinom mohon Mas.
0: Sinom, waket. Ye.
1: Yang ini kasih minggu salam-salam ke Mas untuk Musafi.
0: Ye.
1: Lateng kagem minggu Bu Mariono.
0: Lateng.
1: Nggih. Pak Iwan.
0: Ngeten.
1: Iki kagem sewu kemawon, Mas.
0: Ngeten, Pak No.
1: Taun-taun sih kalau ramuga.
0: Monggo, lamun ora tau wis ningan. Paring sehat nggih, Pak No nggih.
1: Paring Mas Jani iki.
0: Iki kagem Mas. Mboten nuwun, mboten nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ya Pak No ingkang wonten Karang Gading nggih. Juraganipun nasi goreng nggih. Wah. Lha menawi sampun mulai melampahi pun wedal wonten ing wanci dalu nika sampun sami antri. Wakno kali. Kula setinggal mawon pun darem niki Pakno. Wah ngaten nika. Wah jan masyaallah. Ya nyeneng ketenan itu. Matulun Pakno, sampun mirah ugi mawi 082 135 135. Nggih pun tenggo. Sinom pari jodoh ye. Nyi Condro Likita bidani kaki pun kalau puter. Lan ugi mboten katelu men sing dalu mboten nuwun. Nah nika sederek ingkang wonten muntilan ugi sampun pinarak kasih nika tak kasih idan. Yang dipoyono mboten nuwun sampun nyawi jiwa ki wonten ing klenengan nyamleng, sing dalu klenengan nyamleng ngerusake gendingipun jineman ular kambang. Atur salam Kang Mustoyo pamit dengan Magelang FM. Nggih, tenun yang Kang Laras. Lan ugi mboten kata lebur sing dalu Kang Laras, kelengan nyamleng wonten ing radio Magelang FM, keningipun ular kambang. Lho iso padha to iki? Kompak tenan iki. Gitu, lembayung sutra kan yang diboyone janjian mo ya. Ya penenggal lah. Ya pinuk ini. Setunggal gending aturakan kali piantun ya, cocok. Nikah tersalang kang Pak Tarmono, Pak Prianto, kang Dalu, lajeng sinten malih menika. Lah sentas, kedap menika nanggung menika. Ji, wonten nuwun. Menika Lembayung Sutra wonten ing Depok Candi Sari Sejang wonten nuwun nggih. Tersalang kang Pak Tarmono. Pak Pri, Pak Bobo Yatman, Bobo Supardi, wonten Gading, lajeng Ibu Sumarni lan sedaya kemawon, monggo pun laras sareng-sareng kelingan nyamleng warani Radio Magelang FM menika kagem jampi saya. Ini cocok ya. Dene ingkang jejibahan matur nuwun sing dalu pikantuk kuwarasan sehat rezeki lancar nggih saking Bapak Lembayung Sutra ingkang wonten Depok Candi Sari Sejang. Nggih, matur nuwun Lembayung Sutra ingkang wonten Depok Candi Sari Sejang. Monggo nika pun aturaken kagem Pak No ingkang wonten Karang Gading nika sinambi reng-goreng-goreng nika gending monggo pun laras nggih sinom pari jodoh wonten ing kliningan nyamleng.

0: Yes, kerja Anda beres. Sekarang pulang aja, ah. Yeay.
1: Dia mau kemana? Pulang.
0: Biasa, bro. Kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi nggak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja, yuk.
1: Ah, dasar. Kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya. Korupsi waktu.
2: Korupsi apa? Waktu.
1: Nah, iya tuh. Korupsi waktu. Korupsi nggak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah, ayo cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
3: Iklan layanan masyarakat ini
4: dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
5: Aduh, piye ya mbak, cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
6: Kenapa tadi? Dari tadi kok ribut?
5: Gini loh mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus di mana ya?
6: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa menawar.
5: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
7: Panjenengan tasih saged nglajengaken

0: Waalaikumsalam. Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae ning jero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning diwae. Tapi rungono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto, Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Bro, apa kabar?
4: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
3: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
4: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
3: Malah, Mas, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
4: Oh, gitu?
3: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
4: Tapi apa aja manfaatnya?
3: Gini, Mas. Dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
4: Oh, iya ya?
3: Selain itu, Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
4: Oh, iya, iya.
3: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
4: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
3: Yoi, Mas.
5: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
0: Nah, kenapa harus ada PPID?
1: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
1: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
3: Panjenengan tak sesaket melacengaken

Sahabat pendengar Sutrisno Budoyo Radio Magelang FM, segera malih badhe kagiyaraken saking Radio Magelang FM wonten ing gelombang 103,5 program Kedupa Mataram. Wontene program menika produksi saking Radio Republik Indonesia Yogyakarta.

Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun kepareng sumadyo malih bali ngaturaken sampeting lampahan kahuripan perangan sekawan keluarga Ketoprak Mataram.

0: ya apik.
1: Ora ngira ya nek tekan kono.
0: Nek ngalas le latihan nembang ya apa to? Aku ya dadi suara sajak ning ngrungokke anu gathuk ing wit-witan krit krit krit dadi entra-entra dadi tembane ku wae. Kaya mejanane banget to.
1: Aku terus tekan kono
0: ning gambarke. Ahli suara niku kudu tekan riki kok jebul. Ono nika anu bruk nglinting klontong-klontong-klontong-klontong. Terus nek dalan terus reh wahino semubang yang harunan ini kan. Wah.
2: Sagah ta?
0: Sae.
2: Sagah ta?
0: Sagah sesuk-esuk apa men.
1: Kok kowe bola-bali sagah kowe apa piye?
2: Sagah kok sesuk-esuk ngapa?
0: Saniki. Ya urung ta ra ya jejamu barang.
1: Ya duwe penjaluk kena ning. Wah, Jan. Wes iki kewuan iki.
0: Kok cilok kok nek dedani wong wedok.

0: Mbok ampun kaya ngoten niku.
1: Saiki di pantes nang belek malah dadi tantanane munyok-munyok.
2: Heeh. Ayo jarane munyok gedhe ta?
1: Sajake dalane mbokne aku ya.
0: Okeh munyuk itu,
2: aku gumun.
0: Okeh munyuk
2: munyuk sangat. Wah, ni kebolak no, munyuk munyuk ano.
1: Yud, sarungku tak kuat tak.
2: Nyah,
1: edan ni.
2: Ditutupi kan, mau nombang nembang barang.
0: Sing gawa siapa mbak jadi kek? Kau kini gawa orang jeda.
2: Gawa ni kompletnya.
1: Nais baca mulai anda kok meresani buaya.
2: Tak kolek kumbung.
0: Iki dong aku tak.
1: Kau yang harus deres kau ini orang harus ngapo-ngapo.
2: Ini kayak jenis kotekku ya, kotek aja.

0: Saiki ning gari gelem apa gelem? Nek kowe ora saguh, tak obrak-abrik anggonmu bakal gawe kraton. Ning nek kowe manut karo aku mesti mbantu ngrepotamu. Piye?
1: Mo.
0: Saiki ning gari gelem apa gelem? Nek kowe ora saguh, tak obrak-abrik anggonmu bakal gawe kraton. Ning

0: lemah, lemah.
1: Orang kelem.
2: Lemah. Tak ira kena disanggah enteng lo niki lo Gus.
0: Neng Joyce Ben, Ben tak tandingane. Arnopo, wes Arnopo nak aku mau.
1: Aku mani karo kowe, wong. Kagel karo aku kok.
0: Wah ni tenan lo.
1: Mani baik.

0: opo kok mlayu-mlayu?
1: Wah, rumangsa kewirangan aku.
0: Kewirangan?
1: Kewirangan?
0: Kewirangan kopi.
1: Nyuwun pangapunten. Ora ngira yen sing jeneng meni nom-noman jeneng sapa Narotama karo sing ngancani iki Yuda Jantra. Aku rumangsa kalah aku.
0: Sis. Narotama? Apa kowe wis ketemu karo Narotama?
1: Wis bisa adu arep. Wis bisa rembukan.
0: Wah, syukur yen. Tegese apa sing dadi kersaku, kowe wis ngleksanani. Kowe nemoni sing jenenge Narotama.
1: Oh, wis.
0: Hah, terus piye? Sakwise kowe ketemu karo Narotama, karo abdine sing jeneng Yuda Jantra?
1: Ya pancen aku bakal murungake apa sing dadi kekarepane Narotama. Ning piyambake ora gelem puguh nganti pasulaya

0: rembuku karo Narotama.
1: Terus
0: pasulayan ya bocahe ora sepiro woning. Aku kalah.
1: Dadi kowe ya ora menang mungsuh karo Narotama.
0: Ya ora, wong kandhani kalah kok ora menang.
1: Ayo nek perkara Narotama iki pancen aku wis percaya.
0: Pancen digdaya.
1: Narotama pancen digdaya. Ayo aja meneh kowe sipating wanita.
0: Digdaya kae. Ya wong pasuryane ya bagus kok dadi. Upama duwe kasekten ngono kuwi wis lumrah jumbuh karo pasuryane.
1: Kok kowe kok malah ngalem?
0: Lah ya ora apa-apa to ngalem wong nyatane bocah kuwi bagus kok.
1: Ning wong digdaya kuwi ora mesti bagus, ora duwe bagus njur digdaya.
0: Nyatane kuwi bagus kok.
1: Kowe njur kepencut.
0: Ora. Ya isih bagus karo panjenengan nah, karo Narotama.
1: Aku ki rak semelang. Mengko kowe gek kepencut karo sing jenenge Narotamaku.
0: Pancena arep kepencut ning aku njur kelingan. Karo panjenengan ki dadine ora sida.
1: Sik, kowe wis netepi sumpahmu.
0: Iya.
1: Senajan aku wis tuwa, anakku wis gedhe. Ning kowe tetep tresno karo aku.
0: Gegayuanku tekaning pati bebarengan karo panjenengan kok.
1: Bagus, bagus. Iki nek gegayu aku kasembatan. Wis, kowe dadi wong kajen keringan ta.
0: Iya.
1: Mergo aku iki senajan ora digdaya, ning pikirku kuwi 27 menungso tekanan.
0: Iya.
1: Dadi gegayu aku apa wae tek liwere ing lelakon. Aku bisa ngubahake lan aku bisa gawe carane supaya ne Erlangga, Narotama kuwi kabeh padha tekaning pati.
0: Ning panjenengan ora digdaya. Ah terus iki to kepiye iki?
1: Lho, sik. Kira Kakang Singobarong wih dino kang kepungkur kira wis matur marang aku watone kowe kelakon dadi garwaku aku saguh ngleksanani panuwunmu. Iki Kakang Singobarong wis nyagui wis nyendikani marang aku kula aturi lenggah sekeco waton panjenengan pun kersa dipun ladosi adiku lho kula ingkang badhe mbudi to ya Kakang Singobarong ora ngendika ngono to ning kok Kakang Singo Barong tekan sepre ini kok durung tuh mindak ke piye?
0: Lah saiki aku menggari manut penjenengan. Apa prayogane aku karo penjenengan sowan ning ngersane Kakang Singo Barong apa mencukup semene?
1: Nek tegese Kakang Singo Barong ora saguh njur mencukup semene ya wis. Aku ora sida dadi
0: loh panjenengan kok lek njur mayar banget lek ngendika.
1: Lah aku rak ya wis ngendika to pokoke aku saguh nek kersaku ki dileksanani.
0: Ayo saiki ayo, aku karo panjenengan bebarengan nemoni Kakang Singobarong.
1: Wis, ning mengko kowe kudu mbonceng karo Kakang Singobarong.

anak wet mandi

0: Mekaten kulo sahabat pendengar Sutrisno Budoyo, program Ketoprak Mataram produksi saking Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Ingkang waket pun midhangetaken sahabat-sahabat dinten Sabtu lan Minggu, tabuh 11 dumugi tabuh 12 dalu. Lumantar 103,5 gangsal Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
1: Cekap semanten Sutrisno Budoyo atur giaran Ketoprak Mataram wekdal menika kanthi ngaturaken lampahan kauripan. Ing sono keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang sami pinanggih.

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali di

Dari Jalan Pahlawan, nomor 74 Kota Magelang, melalui frekuensi 103,5 FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan program sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari. Radio Magelang FM, di udara, untuk

Sesaat lagi Anda ikuti Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa 'ala umurid dunya waddin. Rabbisrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat pendengar rahimakumullah, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan, tentunya nikmat iman, nikmat sehat, nikmat sempat. Mari kita mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas nikmat Allah yang telah kita rasakan, kita nikmati di pagi hari ini. Salawat ma'asalamah mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memerangi dari zaman kegelapan menuju zaman penuh keterangan ini, minadz dzulumati ilan nur. Sahabat pendengar, berjumpa kembali dengan Nur Arafah dalam acara Cahaya Iman yang langsung disiarkan di radio kesayangan kita, Magelang FM. Baik sahabat pendengar, pada pagi hari ini kami akan menyampaikan tema orang-orang yang beruntung menurut Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surah Ali Imran ayat 200. Sahabat pendengar, bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Dalam Al-Quran disebutkan aflaha yang artinya beruntung. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dalam taat kepada Allah dengan meninggalkan perbuatan kemaksiatan dan segala larangan dengan cara menjauhinya, serta bertobatlah dan kuatkanlah kesabaranmu terhadap musibah yang menimpamu maupun tingkah laku orang yang mungkin terasa menyakitkan, dan tetaplah bersiap siaga dalam menghadapi segala rintangan dan selalu berkomitmen di jalan Allah, dan bertakwalah kepada Allah dengan menaati perintahnya dan menjauhi larangannya agar kamu termasuk orang-orang yang beruntung, yakni mendapatkan imbalan yang besar dan abadi atas ketaatan dan kesabaran. Pada akhir ayat tadi, Allah memperingatkan orang mukmin dengan empat perintah, yaitu bersabar, memperteguh kesabaran, komitmen di jalan Allah, dan bertakwa kepada Allah supaya beruntung. Beruntung yang dijelaskan Allah dalam Al-Quran, Al-Muflihun. Ini terdapat dalam surah Al-Baqarah, penggalannya ayat 5. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan atau perkataan yang tiada berguna.
dan orang-orang yang menunaikan zakat dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Sahabat pendengar, menurut Gus Koyum, beliau adalah pengasuh pondok pesantren An-Nur Lasem Rembang, menjelaskan makna orang beruntung. Sebagaimana dalam Al-Quran tadi disebutkan, Gus Koyum menjelaskan bahwa ada tiga kelompok yang termasuk dalam kategori orang beruntung. Ini terdapat dalam surah Al-Mu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun.

Timur. Ridun al-ayah. Kelompok pertama adalah orang-orang yang bisa khusyuk saat menjalankan ibadah sholat. Orang yang beruntung dalam menjalankan ibadah sholat, kira-kira menurut panjenengan, misalnya saat puasa, mau berbuka dulu atau sholat maghrib dulu, khusyuk mana? Makanya dalam Islam mensunahkan berbuka dulu. Tapi jangan lama-lama, sebab sholat maghrib itu batasnya sampai mega yang berwarna merah itu akan hilang. Jadi waktu maghrib ini adalah sangat sempit. Berbuka sekedarnya minum, langsung makan kurma kalau ada. Setelah itu menjalankan sholat maghrib. Sahabat pendengar, menurut Gus Koyum, cara agar seseorang bisa khusyuk ketika sedang sholat dengan melakukan pengelolaan hati. Diperlukan pengelolaan hati yang baik, karena kalau kita hidup tanpa problem, kayaknya kok tidak bisa ya. Semoga Allah meringankan problem kita dan memberikan solusi yang terbaik. Tapi kalau hidup tanpa masalah, bisa tidak ya, sahabat pendengar? Kelihatannya tidak bisa. Kita hidup di dunia ini pasti selalu ada masalah, karena hidup itu dinamis. Cuma mengelola hati dengan baik, tapi ini juga tidak mudah mengelola hati. Beliau membeberkan atau menjelaskan bagaimana cara agar bisa mengelola hati. Terlebih lagi resep ini cocok di akhir zaman. Di antaranya dengan berzikir dan tidur yang cukup. Karena kalau tidur cukup itu tidak banyak mikir. Usahakan tidurnya cukup. Daripada kita tidak tidur tapi kita hibah atau membicarakan orang lain, mendingan dibuat tidur atau istirahat, biar menghindari hal-hal yang bersifat maksiat. Tidur atau istirahat yang cukup akan membuat pikiran kita sehat, badan kita sehat, hati kita juga sehat. Sahabat pendengar, yang kedua, orang yang membersihkan penyakit hati. Nah, kelompok kedua ini yang beruntung adalah orang yang mampu membersihkan penyakit hati. Dalam surah Asy-Syam ayat 9, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha. Al-ayah. Sungguh beruntung orang yang bisa membersihkan hatinya. Membersihkan hati itu memang sulit. Orang yang sudah alim pun tidak mudah untuk bisa menjaga atau mengolah hati. Sebagai contoh, jangan memuji ulama di depan ulama. Karena untuk menjaga kebersihan hati ulama tersebut, jangan memuji kiai lain di depan seorang kiai. Iya, kalau beliau berkenan. Kalau tidak berkenan, nah, maka dari itu mari kita berusaha selalu mengelola hati kita masing-masing. Penyakit dalam hati kita dibersihkan perlahan-lahan. Belajar untuk mengelola hati. Sahabat pendengar, yang selanjutnya golongan orang yang beruntung yaitu orang yang bersih lahir batin. Kelompok beruntung yang ketiga ini adalah
orang yang bersih lahir dan batin. Kalau tadi manzakkaha, sekarang mantazakka. Dalam surah Asy-Syams yang ayat 14, Bismillahirrahmanirrahim, qad aflaha man tazakka. Kalau surat tadi yang ayat ke-4, man zakkaha. Sekarang man tazakka, beda bentuk kata. Kalau tadi bentuknya itu satu, muta'adi, sungguh beruntung orang yang bersih lahir batin. Nah, ini kita upayakan hati kita selalu bersih dari ucapan-ucapan atau kata-kata yang menyakitkan. Jadi berusaha bersih lahir batin. Sahabat pendengar, kita berusaha bersama ya, biar nanti kita termasuk kategori orang yang beruntung. Sahabat pendengar, Gus Koyum menerangkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berharap agar manusia mengalami transformasi atau perubahan dalam dirinya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berharap manusia bisa memperbaiki diri, kemudian menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Hari esok lebih baik daripada hari ini. Hari ini lebih baik daripada hari esok. Nah, ini sebagai motivasi kita. Dan itu harapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi tolok ukur manusia beruntung atau tidaknya.

Sahabat pendengar, masih bersama dengan Nur Arofa dari Kantor Kementerian Agama Kota Magelang. Pada pagi hari ini, masih dengan tema 3 kategori orang yang beruntung. Sahabat pendengar, manusia yang beruntung adalah yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Sementara manusia yang tidak beruntung adalah yang hari ini lebih buruk daripada yang kemarin. Hari kemudian lebih buruk lagi daripada hari esok dan seterusnya. Itu adalah indikasi manusia yang tidak beruntung. Sahabat pendengar, dengan penjelasan tadi, mereka yang beruntung adalah mereka yang beriman, menyucikan jiwanya dari dosa, dan istiqomah dalam beramal soleh. Keberuntungan ini bukan sekedar soal materi, melainkan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan keselamatan di akhirat. Sahabat pendengar, dalam Al-Quran secara spesifik menyebutkan beberapa kriteria golongan yang beruntung, yaitu yang pertama, khusyuk dalam sholat, selalu memelihara ibadahnya yang sudah saya jelaskan tadi di awal, menjauhi perbuatan dan perkataan yang tidak ada manfaat. Khusyuk dalam sholat, selalu memelihara ibadahnya yang sudah saya jelaskan tadi di awal, menjauhi perbuatan dan perkataan

0: Kesabaran. Nah, ini adalah beberapa kriteria yang dikategorikan orang-orang yang beruntung. Semoga kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari agar mendapatkan predikat orang-orang yang beruntung. Sekali lagi, beruntung bukan dari segi harta atau materi, tapi beruntung dari bersabar, memperteguh kesabaran, ya, komitmen di jalan Allah, selalu bertakwa, mendapat petunjuk dari Allah, dan mengerjakan kebaikan-kebaikan. Amar ma'ruf nahi mungkar. Membersihkan hati, bersih lahir dan batin. Sahabat pendengar, semoga kita termasuk golongan atau kriteria orang-orang yang beruntung. Amin, Allahumma amin. Sahabat pendengar, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cahaya Iman. Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

Selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi hari Senin. Awal Agustus ya sahabat pendengar, 3 Agustus 2026. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya sahabat pendengar. Pagi hari ini lumayan ya, cukup padat sekali lalu lintas, di mana kalau Anda mau melaju ke arah selatan begitu ya, tepatnya di persimpangan Sidotopo, ini sedang banyak adik-adik yang akan ospek begitu ya di Universitas Tidar yang berada di Sidotopo. Jadi harap berhati-hati mulai dari Gintung sana, karena lalu lintas akan padat begitu ya ketika berduyun-duyun mau menyeberangi dari jalan Magelang, jalan Secang Magelang ini menuju ke arah Sidotopo. Lumayan ramai, lumayan crowded pagi hari ini, meski tidak ada penumpukan, hanya saja tiba-tiba mabrek gitu aja. Jadi pastikan semuanya sudah dipersiapkan dengan baik gitu ya. Dan saya yakin sahabat pendengar sudah siap sekali untuk bisa menghadapi hari Senin ini dengan semangat dan juga harapan-harapan yang baru. Yay, tentu saja Vita hadirkan banyak sekali lagu yang bisa jadi mood booster, termasuk juga informasi-informasi yang up to date untuk kita bahas pada pagi hari ini. Jangan kemana-mana, untuk bisa gabung langsung saja hubungi 0882 135 135. Telepon di 366-899. Vita punya banyak lagu-lagu yang asik ya untuk bisa nemenin pagi hari ini, jadi lebih semangat lagi. Kalau gitu gak usah pakai lama, Vita bakal hadirkan kolaborasi dari Yovi and Nuno yang terus ya menciptakan karya-karya baru bersama dengan musisi-musisi hits papan atas ataupun musisi-musisi yang baru saja mulai di belantika musik tanah air. Kita ketemuan Yovi Widianto yang menggandeng Kim dan Neida untuk lagu yang sebenarnya udah lumayan lama ya, tapi kemudian digarap jadi lebih segar. Gini, bareng sama Vita sampai jam 9, cuman di Semangat Pagi.

0: korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Pak, ini tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
4: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
3: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
4: Oh iya, Bu. Tadi Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa Pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
3: Loh, program apa itu, Pak?
4: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
0: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang berKTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari Pemerintah Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
2: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

0: Amélie de Scudéry, seorang penulis wanita terkenal dari Perancis yang hidup di abad 17, pernah mengatakan, "Rasa hormat tidak selalu membawa kepada persahabatan, tetapi persahabatan tidak akan ada tanpa rasa hormat. Ini merupakan salah satu hal yang membuat persahabatan lebih daripada rasa cinta."
1: Insan edukasi, persahabatan tidak pernah lahir begitu saja dari sebuah kesepakatan, tapi lahir dari intensitas, kebiasaan, dan usaha keras untuk mempertahankannya. Apa yang kita alami demi seorang sahabat kadang-kadang melelahkan dan menjengkelkan, tetapi itulah yang membuat persahabatan mempunyai nilai yang begitu indah. Persahabatan sering menyuguhkan beberapa cobaan, tetapi persahabatan sejati bisa mengatasi cobaan itu, bahkan bertumbuh bersama karenanya. Persahabatan tidak terjalin secara otomatis, tetapi membutuhkan proses yang panjang, seperti besi menajamkan besi. Persahabatan sering diwarnai dengan berbagai pengalaman suka maupun duka. Seorang sahabat tidak akan menyembunyikan kesalahan untuk menghindari perselisihan. Justru karena kasihnya, ia memberanikan diri menegur apa adanya. Sahabat tidak pernah membungkus pukulan dengan ciuman. Proses dari teman menjadi sahabat membutuhkan usaha pemeliharaan dari kesetiaan. Semua orang pasti membutuhkan sahabat sejati, namun tidak semua orang berhasil mendapatkannya. Nah, insan edukasi, sudahkah Anda menghormati sahabat Anda?

0: Yes, kerjaan dah beres. Sekarang pulang aja, ah. Yeay.
1: Dia mau kemana? Pulang.
0: Biasa, bro. Kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi nggak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja, yuk.
1: Ah, dasar. Kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya. Korupsi waktu.
0: Korupsi apa? Waktu.
1: Nah, iya tuh. Korupsi waktu. Korupsi nggak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah, ayo, cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
2: Iklan layanan masyarakat ini
3: dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Pak, Pak.
5: Apa, Bu?
4: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
5: Loh, Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang ngurus dokumen

0: perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
1: Yang benar, Pak.
0: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
2: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

Mungkin saja pagi hari ini kamu adalah salah satu yang akan menjalani ospek begitu ya. Wah, ini merupakan sesuatu yang mendebarkan, excited, dan juga banyak sekali keriuhan atau mungkin persiapan yang sudah dipersiapkan. Saat ospek, hal utama yang harus dipersiapkan nih, ada pakaian, atribut, perlengkapan bawaan, serta kondisi fisik dan juga mental. Terlebih kalau dalam ospek itu ada banyak sekali barang-barang yang harus dicari dengan penuh effort, dengan penuh rasa bangga dan juga semangat untuk membuka lembaran yang baru begitu ya. Pagi hari ini memang masih terpantau cukup ramai ya sahabat untuk menuju ke arah Payaman, di mana di persimpangan Sidotopo ini banyak adik-adik yang baru saja akan melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, yakni bisa jadi S1, D3 dan lain sebagainya di Universitas Tidar ya. Sehingga pasti ditemui banyak adik-adik yang menggunakan pakaian atasan putih dan juga bawahan hitam. Ya, tentu saja pakaian-pakaian dan juga atribut ini merupakan hal yang penting begitu ya. Dan juga bukan hanya kemeja putih dan bawahan hitam saja yang dipersiapkan, tapi juga sepatu harus hitam misalnya, atau menyesuaikan dengan aturan panitia dari kampus. Lalu, apa yang harus dipersiapkan untuk menuju ke ospek? Tentu saja selain semangat, fisik dan juga mental, ada buku catatan atau binder dan alat tulis begitu ya. Botol minum yang gak kalah penting. Kita bisa membeli tumbler untuk menjadi bekal begitu ya, daripada harus minum sekali pakai. Dan ini udah upaya untuk bisa mengurangi sampah plastik yang menumpuk. Kemudian jangan lupa bawa bekal obat-obatan pribadi untuk yang punya kondisi khusus gitu ya. Perlengkapan ibadah, payung lipat, ataupun antisipasi cuaca. Dan yang paling penting adalah persiapkan ya. Mungkin bisa jadi saking excitednya malam hari tadi tuh gak bisa tidur, atau justru ya tentu tidurnya jadi lebih sedikit, jadi badan lemas deh. Pokoknya hari ini kamu pasti lebih baik lagi ya, dan menjadi awal untuk membuka perjalanan menuju ke jenjang kuliah yang lebih tinggi. Tentu kita punya mantra-mantra yang khusus yang bisa membuat pagi hari ini jadi lebih on fire. Buat kamu yang pengen gabung, kita tungguin ya untuk bisa atensi di 0882 135 135. Ada banyak lagu yang bisa jadi teman aktivitas di pagi hari ini. Apa kabar nih buat Theo yang sudah stay tune? Mau minta lagunya Ajarkan Aku. Coba ditunggu ya. Ada Mbak Susi juga, selamat pagi. Semangat pagi. Salamnya buat Mbak Murni, Bu Sadowo, ada Bu Endang Wahyu, Bu Riono juga. Ya yuk ya, Pak Iwan. Kemudian Pak Herman, apa kabar juga Mama Vega, Mbak Nungki, Lembayung. Buat Evan, Pak Pri, Mbak Nadine juga anak-anak Alpen Budaya. Simpul dong dari Fadilah Intan. Oke deh, salam sehat dan bahagia juga ya Mbak Susi. Halo, apa kabar Mbak Murni? Oh gitu ya Mbak Murni ya, gak apa-apa. Waalaikumsalam ya, semangat bekerja pagi hari ini. Pokoknya requestnya mahal ini aja, apapun itu ya. Salamnya buat Bu Sadowo, Pak Herman, kemudian Bu Nani, Pak Pri, Mbak Erna Dwi, dan Mbak Erni Widya. Kemudian Mbak Yuli Hera, apa kabar juga buat Mbak Susi, Mbak Tuti, kemudian Bu Endang Wahyu, Mama Vega, Oma Kenzo, Om Yono ya, dan grup Meraati. Makasih. Kalau begitu sobat pendengar, sesaat lagi Vita juga bakal hadirkan kabar terkini ya dari Kabar Indonesia. Untuk kamu yang pengen gabung di sesi Fun Life,
Vita juga akan berikan kesempatan untuk bisa menyatu di 366-899. Kali ini kita ketemuan dulu sama lagu spesial dari Rim Laudi dengan judul Dunia Yang Nanti. Oke, station cuma sampai jam 9 nanti di Semangat Pagi.

0: Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di toko Setiawan. Warga Magelang, masih ada kesempatan buat ikutan Gebyar Spray Nusantara di toko Setiawan nih, karena periodenya diperpanjang hingga 2 Agustus 2026 dengan pembelian produk spray My Love, California, dan Hawaii mulai Rp100.000, kamu bisa berkesempatan mendapatkan hadiah spesial seperti sepeda listrik, televisi, dan kulkas. Pengundian Gebyar Spray Nusantara diundi tanggal 2 Agustus 2026 mulai jam 6 pagi sampai selesai di lapangan Rindam. Akan dimeriahkan dengan senam bersama Zumba. Yuk belanja kebutuhan kamar favoritmu sekarang juga, dan siapa tahu hadiah impian jadi milikmu. Ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebyar Spray Nusantara Magelang 2026.
1: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
0: Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang.

0: Malaysia.
1: Selamat pagi sahabat pendengar, menjumpai Anda dalam Kabar Indonesia dari 103,5 Magelang FM bersama saya Vita. Sahabat pendengar, ratusan korban selamat KMP Mutiara Santosa 2 tiba di Tanjung Perak. Dari Antara News dikabarkan, sebanyak 111 korban selamat dan 2 meninggal dunia akibat kebakaran KMP Mutiara Santosa 2 di perairan utara Sumenep, Jawa Timur dievakuasi melalui pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya setelah KM Meratus Pematang Siantar bersandar Minggu 2 Agustus malam hari. Seluruh korban dievakuasi secara bertahap dari kapal menuju dermaga dengan pengawalan petugas gabungan di pelabuhan Tanjung Perak pada Minggu 2 Agustus mulai pukul 23.15 waktu Indonesia Barat. Sebelum turun dari kapal, tim kesehatan melakukan triase terhadap seluruh korban selamat dengan pemeriksaan kondisi fisik dan pemasangan gelang penanda sesuai tingkat kebutuhan penanganan medis, mulai dari luka ringan hingga kondisi yang memerlukan penanganan khusus. Sebanyak 2 korban meninggal dunia dievakuasi menggunakan kantong jenazah sebelum dipindahkan ke ambulans untuk dibawa ke rumah sakit. Setelah proses evakuasi di dermaga selesai, para korban selamat diarahkan menuju Gedung Gapura Surya Nusantara, GSN, Pelabuhan Tanjung Perak untuk menjalani pendataan serta penanganan lebih lanjut. Di lokasi juga disiagakan posko Disaster Victim Identification DVI dan posko ante mortem guna mendukung proses identifikasi korban serta pelayanan kepada keluarga. Hingga Senin pukul 1 dini hari, proses pendataan pemeriksaan kesehatan dan penanganan korban masih terus berlangsung di area pelabuhan. Berdasarkan data posko Basarnas, hingga pembaruan sekitar pukul 22.20 waktu Indonesia Barat, sebanyak 236 korban telah dievakuasi, terdiri atas 231 orang selamat dan 5 meninggal dunia. Dari jumlah tersebut, 113 korban atau 111 selamat dan 2 meninggal telah tiba di pelabuhan Tanjung Perak menggunakan KM Meratus Pematang Siantar. Dengan demikian, masih terdapat 123 korban lainnya, terdiri atas 120 selamat dan 3 meninggal dunia yang dievakuasi menggunakan kapal-kapal lain menuju tempat penanganan sesuai kondisi tim SAR gabungan. Operasi SAR yang didukung KN SAR 249 Permadi, RIB 01 Sumenep, KRI Nala 363, KRI Bung Hatta 370, armada kapal sipil, kendaraan penyelamat, peralatan water rescue, dan perlengkapan medis yang lengkap. Sahabat pendengar, kabar terbaru seputar nasional terkini dapat terus disimak hanya di Kabar Indonesia dari 103,5 Magelang FM.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh mangrove conservation.